0: tapi naik ko ngavi ingka no hozo tovi no do i hozo pakunizan maza do kapabalan sosial mama ida baguro pina amna kuni ditinga au di natuhok vokon kyo kada kaos tu timpunga mendap gendap tadi au na hide kongo kada abal tadi bo tapi ambo sa padai kasahimban bos kada zangi som da jam kosizam kiva hozo vagu da konik tuku da pemohis na pada ginavo kia tumia bus eight kasahimban bos kadazan diti
1: Sabang FM kasahimban bos kadazan abang tani bo tarau baino
0: Dok kuna dok pelintan papengkawas ginumu hahan sanon pu palimen Sabah om Sarawak kohobi ginumu baino mipahud mi pai sunduvan pidondian Malaysia padam sizam enam tahu nebos ihuguan mentili datu Sri Anwar Ibrahim tapi yang azandino papahampai nogi kosimbanon oitan perlembagaan montok papengkawas ko mungan pu palimen mantadu duvopogun nokomoi Ingko po nga pinasoto di sido ginumu ko po mo uangan tikon apatut pibasan miyampay Surhan Jaya pemihian tagazo tay SPR pogun ngavi om pati politik ko gompit. Baino diti Sabah om Sarawak kiva himo pedemonom mantad duvo nga tus duvo pedem duvo tikon Dewan Rakyat. Napiangazan no da kabinet ko kumay halino om da kointahang no kuma SPR montak papatimpun da pilundingan ka disido. Nga kapapanaw dino mozo da ko kunan om kalalahan no perlembagaan i apatut da taguvangon. Dahit kinatakan suvay pokyanon di Datu Sri Anwar da pibahasan om kapapanaw pidondian Malaysia MA onam tahu da di zon iso susuzan kabansan. Okon ko kita sebagai babasan papampay Sabah om Sarawak no po. Oponsol ako pa yung samakan ni Nomoy do Olotian M.A. Onam Tahu sabagi pinggisaman kabansan kogompit kotundan kopiandangan om kapanadan Malaysia. Pinintang di sino kapapanaw M.A. Onam Tahu aw apatut da bion mantantinaw pati tay tinimungan paintantu nga sabagi iso impon i kapapantod do Malaysia. Ahal kogompit ko po biyantay kapatutan Sabah om Sarawak nga aw apatut bion is menanjung sebagi iso pemusavan pain bida no po montok dudu wapagun no kumoy nga apatut lotion sebagi sembogizan mantad ko tulan om pinggisaman kabansa. Pinabos isiday ti dahil pitimungan kapahabalan di kahapas minonikon pitimungakan council hang papapanaw pidondian Malaysia o padam sisa mga padam tahu it kota Kinabalu. Naamot ni Nono kunan di Datu Sri Anwar Ibrahim da papahingkapas kapatakan interim kuma Sabah da isok titik himolak sa linggit tumimpun taon diti. Kapain kapasan din na po nga hang interim namot pilundingan ko gampit ko Zuzuvo om ginumu to tapot kapatakan pain bida kuma Sabah. Tinodo o tapiangasan dino vasa aplikisin kapanguhanan kapambalazan apat ngopod piatus kuma pogun Sabah na pumusawan taho mahom. Na bos di sino, isino po nagi montili kausinan pabantaon o kapobian dino na budget 2022 in Parliament na Wuhan koopon mikot. Kapobian ako mo episoso mo patakon kumasabah na kahim pupuson Wuhan koopon tay timpunan Wuhan koopon na miso taon niti. Pagudi na Hansani Vazon montili Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pasikapon na kapalintahan bisampuvan na kapanguhanan kapakionwan kapatutan apat ngopon piatus ipinobi kumasabah.

可是谁又了解我，又是天真的像个顽童。都怪时光匆匆，

经典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani yang nabarakiti. Setemu lagi tak 10 September 2026 semuan kot lumpur Rabiul Awal 1440 wow Ijralah Sabtu dinakan. Bersama kami di Jazita Sabah VFM siaran sama Alapana. Kita benimponan kok runsai diang-diang dinakan. Kok ngalang-ngalang rasa atai tak kemop-kemop tu sambil-sambil. Mangan-mangan. Ningkok-ningkok kurung-kurung. Unka yang ngelor betiru tu. Dia bagi ngurus mesduo, mapi-mapi. Dia bagi tu ngurus akan kahwin. Masyam-masyam. Kita masih memang iko jote ah buat kerjaan dia bagi kemuap tu ko. Dia bagi sambil ni niram-niram bunga, sambil mutung-mutung rumput, sambil-sambil gai makale siaran sama Alap Bana. Jadi syukur alhamdulillah lah dinakana. Kita kakak lagi sehat. Alhamdulillah. Kau kita kakak lagi bernafas. Alhamdulillah kita kakak lagi benar-benar kesempatan lum tak dunia tu dinakan. Jadi guna ti kesempatan itu untuk sentiasa pikir yang alap, muat yang alap. Kau insyaAllah yang alap akan teko balik and kita dinakan. Jadi lakukan biasa kita bersiaran sebentar telur jam, lekat jam telur ngabut na jam enam kang kemuap bersama kau DJ Zir mangi kemuap tu diam segmen bobok paparan kau pan dayagan kau pan dinakan. Sebagai panduan muslimin kau muslimat semimon, kita akan semua-semua akan mekali azan asar demangi kemuap tu tak telur sepupituk minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Kita berjoget daun kau lagu lekat asar Abang Haji, tak siaran sama. Alapana.

0: Perlu dengan bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman, boleh terhati mesin pan yang bertutur.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
4: Siaran

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Terima kasih dan kakak-kakak yang bersama aku di ZZ Tasiaran Sama Alapan. Ada bagi kamu up to yang never be Bono Sembiang Asar. Amun boy nak syukur ambil lamnya lagi boleh nak sembiang nina kena. Itulah, terima kasih kamu semua yang kakak lagi bersama kau. Aku dah bagi kamu up to kau. Mudah-mudahan semua yang keadaan sihat-sihat ala palap jauh selalu. Jadi kita ingin sekung si langkam dah dina kena. Sebab kita diam segmen bok-bok tu si. Kau kita ingin sekung si abar lah dah. Tak tidak dah pian kasih kat perian keadaan cuaca untuk dah bagi kamu up to. Okey, nanti benda aku bau dah sebi update ke itu jam 2 kamu up si. 10 September. September 2026. Jadi am kita ingat tak? Dembila Sabah akan uran tak dangai kau kawasan dokon tak bagian pedalaman, bagian tambunan kok pan sepitang, bagian pantai barat, tuaran kota Blud, kota Kinabalu, penampang, putatan kok pan papar. Ngabut jam 5 kemuap Sabtu 10 September 2026. Jadi kita nak jangka teruk uran lah si. Terdengar kawasan yang betat ku eh. Inang tu si info betul ku lekul kata Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Okey, dekit si info am kiti ngenda tak berjerebung kiti ko. Tak tisa ah. Air Pollution Index Management System yang kita kendala kata My EQMS tu mitu tu dakti syukur alhamdulillah ko iko banan na kawasan dakti amun tak sabar has ni hijau no ko jadi sehat no yang pun keadaan jadi syukur lah kita ngendapan si setakat bayi update ni tak jam 3 si mitu bagian Kota Kinabalu 75 no Kimanis 75 Keningau 62 Politeknik KK 75 Sandakan 64 Tawau 60 jadi Mimon ni tak warna hijau ataupun warna gadung. Syukurlah teko dengan bangi beuran barak jomok Allah Akbar. Kau macam baru jadi kau bernafas kok. Allah te. Buat di dunia Okeylah dinakan pian kau pian pan. InsyaAllah diam segmen kedua kan kita akan buka talian cerita-cerita lah kali kita sambil-sambil kita pasang ku live TikTok kejap lagi lah dinakan lah. Kejap lagi penakan pasang ku cerita kita dembangi ke waktu dorong-dorong minggu tu Ian buat B Ian buat B mes cerita-cerita kita dembangi ke waktu pasal lagu-lagu Ian lagu yang ingin mana kamu kali betah mana kamu ya kali InsyaAllah kita akan masang ni betiru kok sebab selalu ni kita silang budaya tapi nyawa kita bersilang budaya kok jadi kita muka cerita lah kita muka cerita lagu-lagu atau penunung penyanyi yang kami ingin marak kali lagu ni bertabana aku minyak kali marak kamu aku kang aku akan masang ni pemiah aku tapi kau yang un pasang ti lah aku ataupun kami ingin cerita pasal penyanyi-penyanyi sama yang tekelo bi sebab sama aku ngendak sebenarnya ni kau bana banyak tekelo tu kau sebab bertano kau dikau mungkin ketian umur jadinya apa begitu kau un lah dangai-dangai yang terhati kau un hari tegak-tegak kau tapi aku lomah ni jaziling ni aku nak punya sama berani oh iya kak tegak aku tatnya orang ni Aisyah tano penyanyi aja ko teme tem kami pengen konsert minggu ya meluar jadi siok pan lah kita seratis kurang-kurang ni kita kok keluar dikit ko ingin pan aku cerita coba sekam kongsi ko kita ingin pan kita ngerati okay. Jadi, aku akan ceritakan lah tajam 4 kemua apa perkembangan-perkembangan kita yang berbareng artis-artis sama tu. Mantap kami ingin kongsi kok kita ingin bagi tingrati kok. Pada kita kali ada dah lagu le kata Soro Dolmat tu, Dunia. Tasiran sama buat sambung cerita kang. Lapana.

Gratifica, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan Bendera Sabah Anu Paling Bau ngero inspirasi Bendera Sabah Anu Bok-Bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Amun pengen jerebu, Ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buet. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.
5: Serah sama Alam Bana dinakan. Terima kasih. Gagal lagi bersama kau DJ Z. Demangi kemal tu tak 10 September 2026 lo Sabtu torong-torong minggu tu. Kita ingin bercerita lah dinakan. Kita ingin bercerita lah santai-santai kau. Ingin pun kita kau keluar tak barang artis-artis sama kau. Yang mungkin bertanya terkali tika ataupun sen-sen jono. So, cuba sakam cerita ada kau aku betiro. Ingin pun aku ingin pun tak kita kau keluar serati kau. Kau barang-barang artis sama tu yang tak bagian biasa. Coba sekam cerita dok kok aku sian artis-artis sama yang teke lobby mengkame. Ingin kita ngerati ko santai-santai kita ko ingin mak kita artisnya kira nyak bar aja mo yang nanya kesan artis saya betakan nyak kayung pentingnya artis sama ko un lagu ni tak siaran sama tu ingin pantai kita ko sekelo serati si aku dembila mitu tu si aku yin se stilo abar no kami mitu tu kita baru pun masang live tak kita ampun TikTok Sabah BFM kita baru si live tak TikTok mitu kamu boleh posok cerita-cerita kita DJ me pakai-pakai selain Sukrisian lagi me DJ assalamualaikum dik selamat tugas tu komen kat TFB dik barang ni komen kam TFB un sebe post ku tak Sabah BFM kam aku lagu me kam komen na un gambar ku me benak ku tak kami rempayan menggatal Rosna Oyok artis beta barang rindu buli kembali jangan tu ingin pun aku ngerati. Cuba sekarang sekung singkau kiti-kiti pan ingin keluar pan ingin ngerati pan dembilak bi sian artis tatungan bi yang ingin kiti ingin keluar yang kabar Satya Hekal tosok kucing boleh jatuh cinta jalan Satya Hekal yang buat nama kucing lan-lan bapa lapar kau barat Sopian Diamond mitu link ni amun dembilak timbang dayang baik ni ojo dendangan yang eh napau ni un pandau barna ni bagas anu eh. Enak bagas DJ daw-daw eh. Anak pasau jereka. Aha, eh bagas DJ pan bagas penyanyi pan nah, tapi bisa. Okay, kita ngerti lah lekat kam selek lekat minggu lagi ingin pan kita sekelo engkau artis-artis ngamnya kira lah dari dau ngabut no petiru ingin pan kita ngeratinya enong ngam tenat supaya kita ingin sekelo ingin ngerti kok. Okay, nembil rempain menggatal si barane no Rosna Oyok kaya Rosna Oyok ndak aku salah lagu ni amun ka lagi diam kami ampun simpon na lagu Rosna Oyok un atai terat tajuk ni. Ya wahai isyok ne un lagi lagu ni artis kampung kami runduangan jo barani oh runduangan oh Kelana Mualam ke Rosna Oyok. Okay, terima kasih dinaka rindu buli kembali jangan ya. Oh aku ben cerita sih tau pasal jo merempayan sini kalau ngalau aku ben meliding. Sekali aku beli dingo, aku pedo bilap bagian bukan menggatal leh. Sekali aku posok, no, tapi tilau, aku tilau dinge. Terus lingkung ngendok leh, aku dinge. Terus segi barat ni, ling rumah ayu, kok biasa. Tapi kita sio ah. Terus barat ni, macam aku kenal lah barat ni. Terus terkau, DJ Z kok barat di pulak sama ni. Terus jadi yang lain pernah aku macam ling sama, kompom aku ling sama. Aha, sen kau, aku. Barat aku dembilak aja dembilak bagian di danau pun rupa-rupa ni semimon sama lekat rempayan barat ni. Enggak kok rempayan kayak biar barat ni terhati ku terempayan menggatal. Terima kasih ya. Kelo pan kiti ko. Ais temu pan kiti me. Alhamdulillah ko. Rupa ni ko jomo sama me dembilak me ko ah. Jadi anak sekolah dikit ko jomo. Sama rempayan menggatal. Okay, minggu lagi cuba sakung si bisa. Minggu lagi tungan biang bengen artis-artis eh. Ingin pan kiti kale barak komeng Rosdiali sian lagi. Okay, aku marak lekat maku ah yang perhati ku ah. Siti Anipa Kampung Labuan lagu ni niat serasuk. Siti Anipa di boy ko. Eja ikut lagu ni ah. Boleh. Okey, sen lagi dinakan ingin pangkiti ke kelo. Cuba kamu cerita dok ko kami. Mat biato jomo pirasan barak ni. Oh, kiti pun bau ngerati. Mat biato jomo pirasan. Okey. Amun aku salah balap biar kuat sebab jomo bayi ngomen do. Assalamualaikum Pantai Remis Perak hadir barat ni aku lagu Belut Bendera. Lagu Belut Bendera ya, sebenarnya ni lagu betah tau. Lagu tak belut bendera cukup lawa. Kok lagu Remis sama aku yang silap. Tapi lagu betah nonya dalam sistem kami dinakan. Kok ngintam kok. Okey Remis jomo minggu juga. Cuba setat di kampung ni minggu. Kok betiru no kita ingin ngerati. Ingin kita ngerati. Barak Mazlan. Oh, Mazlan cuma kudat. Okey. Lagu ni bau pan. Okey, inan tu barak muna kapang. Saidin yo jomo lentigi di setemu tak diam syurga. Barak ni. Okey, saya lagi cuba sakam sekungsi. Minggu sumpah janji no. Boleh kapi nutar barak gai. Rablin Nordin, Kim Nui, jomo minggu. Cuba sakungsi bima ko artis-artis. Tat bido, yo orang artis se, engko jomo minggu. Okey? Dinakan timai din se. Assalamualaikum DJ Tawa Wadir. Terima kasih. Waalaikumsalam kiti bawa depan live. Cuba kam nat dong kiti. Dulmat lagu dunia lekat tak kampung pirasan bara ana. Ui, kau pelajar mau pirasan ampun penyanyi tu pana. Sen lagi. Cuba kam kongsi kau mako. Leleng kampung ambung bara ni. Dinakan pi leleng rupanya cuma kampung ambung. Okey, nanti tu ke logo sebab dimilik kampung kau. Okey, sen lagi. Cuba saya kongsi biko kiti demangi kamu waktu. Artis-artis sama yang tekelobi, kita akan kongsi ngkok kam semimon. Okey, inan tu kita akan kala lagu inan tu. Inan tu tekelogo sebab inan tu bagas reader. Yan tukang moso berita untuk ai bajau daumi tu ai jadi sigu no yo kok. Inan tu salah dengan penyanyi pan. Inan tu barani merinsatin lekat kampung ambung. Rosmawar kampung jawi-jawi barak mi. SM Sopian Bon Kampung Mengkabung. Bon jomo Mengkabung dinakan. Ana barat ni Saliza Somoy Kampung Dundau. Okey. Saliza Somoy lok mana soro ni. Ini yang nyamut lagu lagi. Ikut to lagu-lagu Me Too ko yang lawak-lawak bana soro ni tapi berhenti kayak gini. Dinakan Norliza jom minggu ya. Lagu tajuk ni Pelemai Rindu lawak bana soro ni. Ingin pan kita ngerati. Barak muna kapang SM Sopian Kampung Timbang Dayang. Rebis Kampung Arbis Kampung Jawi-Jawi. Oh Arbis saya mau Jawi-Jawi. Okey terima kasih kita ngerati no. Okey, pat-pat kam nambung cerita me tulis bido dok kiti ingin sekelo serati dok kiti. Amun nya kiti sekelo nya kiti ngerati ko. Jadi betiru sebab sekungsi bido kiti ngerati artis-artis yang tekelo bing ko pan dembilak minggo tak darau artis bau kasih matahir barak ni. Telaka tak darau ni dok. Pusing no betiru tu. Betiru jo kita ngerati tu. Muka do kita. Kita ingin sekelo. Kau ingin pan kita ngerati. Barang artis saksa betah kah. Sampai betiru kah. Barang Mama Wada Ahmad Dula Jomo Tuaran. Cuba sakung sibi kampung ni. Ingin kita ngerati. Ingin kita sekelo. Dinakan. Okey aku masak lagu inan tu dah dawa. Lagu inan tu tajuk ni Pitu Nokam Semio. Penyanyi ini Nor Jadi Uli. Nor Jadi Uli tu yo ikut mana cuma salah faham. Barak gaya kami adik beradik sebab orang bapak kami somo. Tapi sebenarnya ni ya cuma kampung kami cuma dia bilang kebi kok. Tapi yo tu mengeruo bagas yin bagas bagas tukang moso ai bajau TV okey ai bajau reader moso berita dau tapi ai nak jadi sigu jadi ai nak berhenti jadi kalau tidak lagu ni tu lepas tu kita sambung lagi ke tajuk ni Pitu Nokam Semio ngembana pan sigo ko selalu terong minggu semio jo bagas ni kalau tisa pat lagi ko tamu besar KB akan buka nanya betah ko jadi yang cerita ni ya hai kita kalau ada lagu tu dinakan.

0: Terima kasih Abang Andina kan Tismiwan yang kakak lagi bersama kau. Kita dembangi kemuap tu tak sabar VFM. Saran sama Alap mana bersama kau di GSZ. Tak terong-terong minggu lah Sabtu tu. Jadi kita ingin cerita si betiru tu. Kau cuba akan cerita penyanyi-penyanyi jomo minggu yang terkelobi jomo jomo-jomo mana tak yang terkelobi. Mia sasak Saipul tu tau. Ini Saipul tu Mia sasak tu ah. Okay, kamu boleh nulis me penyanyi lekat minggu ko, jomo minggu yo. Ingin pun kita ngerati ya. Muka maku lagu tulis bi tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM. Un me komen yun orang ni ngomen ke me tak un gambar benak ku me je. Me kamu ngomen ke lagu yan ke aku akan pasang tau lekat me. Iman X barat ni. Okay, cuba sekarang sekongsi kau kita dembangi ke muap tu jomo minggu penyanyi yang terkelobi. Okay, nantu yang baik kongsi gaya lekat tak lekat tak TikTok Sabah BFM itu barat ni tak daro artis bau kasih matahir barat ni Mama Wada Ling Nama Dula jomo tuaran Rusdi Ramli jomo minggu barat acik support aku punya ngerati. Yusri Kasim jomo karamunda karambunai terima kasih kamu nak yang baik komen tak FB kang pasang ku ah. Marak kama kang torong memang pasang ku. Jadi tulis komen kami ah. Laila Mama Jail barani awang oteng jomo kota merudu. Rosmana Limin kampung Lingkodon barani. Di kakak tu nilau ingin sekilo kau tu jomo minggu. Aku jomo kami kak. Bara Yeng Chai barani DJ aku tu lakman kampung pitas-pitas lepas saya jali arngupidium turi luak timbang dayang nah uno saya no jomu timbang dayang Muhammad Sopian sama BFM Alabana terima kasih dinakan pisang panas salam kenal lekat menumbuk barat ni teko sanyak ni yang sama aling ni kok terima kasih semimun cuba satu list bi lagi barat kat nang ling ni Siti Arlini Morlan kampung Bobot terus di lawak kung ini ling ku bertanya mut lagu rupanya Iwan kue barat ni. Barat fik dong lupa ling ni Borneo Racing minggu 2 maku lagu susah lagu Melayu tu dia kan. Ida selamat ke muap DJ Awang Jaimin kampung Timbang Dayang barak kamu nak kapang rebis barak Sam jomo Labuan TE barak dia un jomo barak jawi-jawi un barak Labuan agak ku segul TA mak ni kadang bilak me yang ni kadang bilak me TA dinakan Laila Mama Jali barak ni Kak Sud Bidin Lentigi barak ni agak ku maksud Bidin teh ko aha lepas saya barak Kak Nang senegi nyan masa ni ngipet anak kembar wah yo pengen anak kembar Lini Tania rupo ni kita ampun penyanyi benang anak kembar dinakan oh, alhamdulillah rezeki ya Allah isyuk ni. Okay dinakan Sapik Jastar barak Laila Mama Jali sembira ye ling ni anak Jastar. Okay kita buat ni sekelo unka live type B DJ nyaun tapi meun gambar si ben posku meja tulis biyan lagu paku bi mea kita menpenik dia masa yang somo kita menpenik kita ampun TikTok tak sabar BFM penik di pantai kita ampun ta Facebook kaya ngogo kempe ya Bara Ida Farida Oyo asal kota merudu tapi temban kudat ah. Iko no tau si jomo tukolo-tukolo kimi tu penyanyi-penyanyi sama unka demilak papar cuba sa tulis-tulis bidau medina kan ingin pengkiti sekelop Animazan lekat Kota Merudu tekilo no ka Black DJ barak Nana Black ko Aziz Omar kampung Sebayan ne DJ barak ni aku tilau kampung Sebayan ne minggo patu pun un lagu tak sedih ungus Sebayan rupo ni gai jomo me. Okay aku buat ni ngerati terima kasih Nana barak kamu nak kapang EJ Ati Jumat jomo Kinarut kiti semua pan ko jomo dembilak mu ko Ati Jumat Jomo Kinarut terima kasih kamu nak Barat Ida Nasri Suloi asal Kota Merudu terima kasih sen lagi cuba saya kongsi bi nyak terhati ku penyanyi lekat minggu-minggu yang terhati ku DJ tu Jomo Pakak-Pakak kok. Okay Pakak-Pakak un pun tahu penyanyi ni Muhammad Isan Ashukri Ashukri penyanyi betan kok betah yang nyobai peluak boleh pernah aku tilau minyak ling ku pasti ling ku nyak kau mula lagu nyak na ziling nyak sibuk mana kita betiru ngintam Jomo Kali Sorono barakku nyak itu biar nak itu lampau sibuk mana no, kita ampun Ashukri eh. Barak Awi Still Hard mani lagu ni Surata Lum Jomo Kampung Kebagu DJ dinakan mani Jomo Kebagu sekarang aku teman teki Narut dau diki-diki aku teman tak kampung payas-payas barak dinakan ti Zul Kipli Produk. Amrin Duai Jomo Sama Giling terima kasih cuba sak arwah amang apang lekat Kota Merudu terima kasih dinakan una nak ni panambung ni ko Lepas saya sen lagi. Arun Lili asal Kudat, kasih dong pinaksa lagu betah memang. Oi, barat semua. Kasih kok sayang dong pinaksa. Eh, semen. Sebastian Barani jomo papah, jomo papar hadir. Terima kasih jomo papar. Cuba saya akan kongsi lagi kok kita. Okey, kita ingin dok tatalian lah. Kita ingin stilo serati lah. Tak tisak tatalian lah. Gai pan ingin panut, ngerbiak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ji.
0: Aha.
1: Ya, abang.
0: Abar alap. Jadi komo, minggu tu kalau nak penyanyi-penyanyi artis sama, jomo minggu.
1: Dang Ratna jomo tajau.
0: Dang Ratna jomo tajau. Macam lagi, boy nak aku dah kestai bisnis. Okey, terima kasih.
1: Bon jomo mengkabung.
0: Bon jomo mengkabung. Sian lagi.
1: Sapira jomo mengkabung.
0: Sian?
1: Sapira.
0: Sapira. Oh, Sapira. Okey.
1: Ko awam met mengkabung dina kan.
0: Sian, sian.
1: Awam met, met mengkabung.
0: Oh. Ramai pun pernah jomo lekat mengkabung tu ah. Amba. Sian lagi.
1: Ya. Ko awa muka di sinjan cuma berungis dina kan.
0: Oh, cuma berungis. Barat Samlan Sumamawi Kampung Rugading. Oh, subhanallah aku berhati.
1: Bapak Dino, Abu Asli cuma berungis dina kan.
0: Panapan Bapak Dino kau. Kau pun lekat berungis pula.
1: Cuma berungis dina kan.
0: Mbak, minggu lagi.
1: Eko ban jawab penyanyi itu dina kan. Nyano dengan tetap ko.
0: Banyak yang inilah. Enggak yang telur jo. Kalau itu sak lagi debagi lain.
1: Itu lagu ni dia. Yang boleh semua ko mula-mula jumpa penyanyi itu. Sisa nya kon ngati dinakan.
0: Mudah-mudahan sale. Ba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Moklah berkatuh.
0: Sebab kadang betiru sibuk tau tanya pantak kita yang pun penyanyi bawa doyo kuliah anak delah kaleku. Alhamdulillah bawa doyo anak ko. Syukur alhamdulillah. Bara ayo sungko jo salam jomo kam, jomo Kuala Abai lemiang tombo-tombo tempat aku loso. Ala te yendaya. Si lagi. Kita ngerbau ngerati. Ibara Ida Cigu Ita jomo Kota Merudu teritipan. Oh, Cigu Ida jomo Kota

0: Siok pan ko. Demila aku dah tiga mana penyanyi-penyanyi top ni. Barat Dijon bahasa apa ini? Diang-diang guna Dijon ni nanti noling sama Dijon. Amko bobe kali lagu Manuk-manuk lembukun na yo noe. Ko awang Kamludin jomo tahun gusik kota blut bara apu jas nida. Idol. Okay, saya lagi ingin segung si kau kiti, ingin pan kiti ngerati, ngait. Saya lagi Wan Japar, terima kasih. Kota blut iko panat semitu DJ barani sian cuba sak tatat bi. Nana bakal-bakal penyanyi papar buli ka DJ buli? Engkau lagu Dendo. Aku buat ni ngitu tau. Rupanya bitiru undua kau lagu Bau Posok. Bau Posok 11 hari bulan 9 hari eh. Lagu lekata Sofian Saiman, Muhammad Sofian Daiman. Puas ke Ataino. Engkau pen lagu lekata Soromas Lina Musa. Tajuk lagu ni Keraguanmu. What's that man? Bahasa kadajan kan? Dia aku nak tiobana dinakan lagu Arbi Sidik. Boleh kan DJ? Boleh kang? Assalamualaikum jomo membaku tadir barat ni woi amna aku nut bahasa ni tu barat ni yo kerja ta perak suku Brunei pandai ling sama cuma ya nabar joling ni. Nyang ini kiti sayang semimon kok dinakan Arwadino jomo jawi lagilah jomo yang oyo ron ni kok tak kiti ampun yen tak bagian lagu-lagu sama khas ni kok hero alap bana dinakan alap te. Okey, cuba kamu kongsi lagi artis-artis lekat minggo, artis-artis samai jomo minggo kok. Lagu anakku Amar jomo minggo barat ni. Lagu Amar jomo lentigi. Amar jomo lentigi. Sini lagi Amar lentigi. Iko jono tak kelaku dekit. Lagi sini lagi. Cuba kamu nulis medina kan dok kita sekelos rati dok engkau penyanyi sama tu. Kok kadang-kadang selimpas rupo ni selalu bana pasang ti lagu ni kok. Ngo yang boy tu ko ngogo konti buat tekeloti. Yang boy nut sampai ngogo anugerah carta lagu tekeloti ko. Terima kasih Kak Raida Bandak jomo lentigi dinakan. Iro jomo minggo ko dinakan kau jo pikir. Dong lupa DJ lagu Arbi Sidik barne. Sun Valley jomo lingkodon. Banapan. Lagi. Wiwi Mainur jomo Kota Merudu alias Kopan Yusri Kasim Kampung Karambunai. Barat ni ingin inan tu barat dayang yo ingin kali lagu link jomo sama link ni tapi ngerati dikit-dikit jo. Terima kasih. Salam kawis sindo seku barat ni kak link ni. Lo hari jadi ni betiru. Selamat hari jadi untuk Jamli atau Pipi barat juan. Delang kok nyang ini delang boleh. Cuba kamu kongsi kau kiti pat-pat teh. Idris nanti jomo tahun gusi bara Amir Dola. Terima kasih Seliozi. Boleh penikiran barangnya dinakan. Assalamualaikum bara Sanggulai. Assalamualaikum kami dun papan unpan penyanyi lagu-lagu sama Omar tajuk ni perangai yen perangi bana. Sen penyanyi ni Omar jomo minggu dinakan Sanggulai. Terima kasih kak sama-sama. Nun. Assalamualaikum. Pesinggah kajak jo tu barai saya preko. Terima kasih bapak pesinggah. Jadi untuk kulek. Jomo kebi jo iko tu barak ni. Iko jomo kudat. Jomo kota merudu. Ko jomo papar. Jomo Brunei penununut kita. Salam ke muap DJ. Salam lekat Kelantan barak Masron. Ya nabar. Alhamdulillah abar alap. Arjuna barak Rosen. Arjuna iku nyondium sistem ti. Tapi kami berusaha untuk memiani lah. Dinakan lagu betah ko iku mana no. Barak jemurungai ko. Cuba kamu kongsi dokok kiti lagi. Kiti ingin sekelo ingin serati. Dok tak talian tu dinakan. Assalamualaikum. Unashim jomo nongkulut barak ni.
1: Waalaikumsalam dinakan ko.
0: Waris. Ya nabar main kame.
1: Ya begitulah. Okay. Daku nak tetap no.
0: Cuba saksian. Siang tetap no. Pertama
1: ni Rusdiali.
0: Rusdiali jomo minggu.
1: Lentigi.
0: Okay. Siang lagi. Bana no nyak sampai silap.
1: Bob Din
0: jomo minggu.
1: Tahun gusik.
0: Sian lagi.
1: Jadi ikut mana lagi? Mat bi ato.
0: Jumpa minggu.
1: Perasan.
0: Okey. Minggu lagi.
1: Ikut mana lagi yang bercetat?
0: Badan kita nak telur tu lagi dia bagi.
1: Yang ikut lagi. Ikut lagi. Bulat.
0: Bulat. Jumpa minggu.
1: Anak mula kemudian bulat.
0: Bulat ke Rosmawar ke?
1: Jauh-jauh lah.
0: Jauh-jauh ya. Oh, ini nanti beradik sebetul lah.
1: Ndak ko bangan tenate nyaun bagi tetat tapu.
0: Terima kasih banyak
1: kalian.
0: Banyak.
1: Dan sini lagi.
0: Ba.
1: Nyaun ikut saya lagi.

0: sama sama eh, sebenarnya ni.
1: Mami. Hai no, tilau ni lagi sat ada bagi lagi ah.
0: Ah, sanu lagi ngemban no.
1: Sian.
0: Ah, sedipin alam sa.
1: Eh, jo jam minggu siga.
0: Ali no, nyak silap sedipin tu mitu ta jembatan ta main bobot eh.
1: Oh, al-Fatihah untuk yo dinakan. Nyak
0: silap lah.
1: Mba.
0: Ah, sanu main gunding itu mana? Lemnun semion.
1: Ah.
0: Rujuk kokok ke
1: Badur Siman. Badur Siman.
0: Badur Siman.
1: Ah.
0: Eko ba ne sanu lagi Jepri Roy. Me.
1: Ba. Pemiati lagi sa.
0: Mana me?
1: Rupa-rupa ni nantu lagi ngenten semimon barang penyanyi Madam Bila. Tahu iko mana terati ni.
0: Ku lagi lingga Melino minggu teman Adus.
1: Adus sa. Oh Adus seminggu Linau.
0: Ya satu ku indra gun salu ne.
1: Un Sepandung ka?
0: Un ka? Takkan iko mana lagi tetat.
1: Ba, terima kasih Waris. Sekali tidak dibagi lagi.
0: Ba, minggu ini putar nome.
1: Ba, pasang gua.
0: Pandai no.
1: Ba, palap kau.
0: Kau palapan kau me.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sigo te. Terima kasih Waris. Kau assalamualaikum DJ. Salam ke perancak mana DJ? Ceria-ceria jo DJ ko. Jo mau ke Sapang DJ Mas Ron. Sian jo mau ke Sapang Mas Ron. Tulis no do. Ingin panggiti sekelos kelong ke bangan artis-artis tu ko. Aku sih pan bau ngerati. Rupanya hari ini bau anak-anak ni beng kembar doangan. Patut panye beranti ko. Wahab undak jo mau pendasan barak ni. Libung penyanyi kampung kindu barak Adimin. Tapi aku ingin ngerati Salma Japri sana Nordana Saidin Kota Marudu Barat Ida Ete penyanyi-penyanyi beta tu Emoy Ahmad Eje sin kembar apit barat ni Bana SM siok Bana kok gaya betiru tu dinakan barat Rosen pelebas dah aku mari rapak ngini kok nyampe beli rapak awal sini dinakan. Acok lawak teh amun iko bana yo ampun yen orang ne cok yen siga orang ni bagi je pen filter-filter no sangka no kita lawak te kita kok Ruri binti Runi Janu beriat kok amun je lagu rengin ne DJ barak gai wala rengin penyanyi rengin ne jo mau minggu dinakan sida. Okey. Yang abar ti DJ. Kirim salam tak jom menong kulut dok DJ. Jom menong kulut. Bagas-bagas DJ mi tu gipak derasin. Jom menong kulut kok. Adik ni Kak Una penyanyi pan jom menong kulut kok. Cuba kamu sekongsi lagi kok kiti. Kelo-kelo dok kiti dau serati-serati dok kiti kok barang artis-artis sama tu. Barang sida aku pan yang ngerati ya DJ. Kok jadi kiti sekelo lah mi tu kok. Dok iko lagi terhati ti boleh. Okey, pat-pat dek kiti berayak dok dau. Oh Salma Japri jomo ke Sapang kampungku bara Mas Ron. DJ Azmi jomo minggu. DJ Azmi jomo gunding. Okey. Kita beriak dong. Kita berdayak dong. Kau lagu Idham Yusuf. Lagu ni kasih ti sampai matai. Idham Yusuf yo jomo. Jap. Yen si go men demilak keke. Kampung demilak keke men sedih. Engko indah permaya. Yen orang kampung meja. Yen betunuk bawa-bawa eh. Bagian-bagian meh yen orang ni ala teknya tingkat ku tahu Azaroli Kampung Papar Kuala. Terima kasih Adi Amin. Supia ke Sumba lekat Kota Kinabalu Sabak. Supia tu temban tak yang Kampung Tagas. Terima kasih Numbak. Numbak. Yo jom Numbak teh kok. Nyata aku salah kok. Kampung Numbak. Jadi kita kali dah inan tu penyanyi jom lo kata Kampung Numbak tu Idham Yusuf kasih ti sampai matai. Lepas tu sambung ti dinakan atas jalan sama.

0: Terima kasih dinakan. Kali ini bersama gue DJ Zido Bangi ke waktu 2 September 2026. Kita sambil-sambil kita bercerita begitu. Kau sambil-sambil kita ingin sekelos rati. Kau bangun kita yang pun artis-artis. Kau kita yang pun penggalai-penggalai sembangi ke waktu. Kau maku lagu posok kami tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM. Mesti unboy posku si gambar meja. Maku kem lagu me dinakan. InsyaAllah aku akan pasang. Kompam pasang kau. Kau maku me. Kecuali yang lagu yang diam kami yang pun diam sistem. Kau pan lagu yang benda pasang ku buat niat. No. Waalaikumsalam Dinakan Perkas Avocado Ashok Salma Japlih Kampung Kesapang Lagu Rengin. Si pula jomo tilau ko. Link ni jomo minggu DJ. Okey, dah bagi tu lagi marah. Link ni mitu jomo tenggilan hadir. Terima kasih jomo tenggilan. Jomo lekat Kampung Gayang Tuaran. Cuba akan kongsi dok. Sien kamampun. Cuba sakam membiak sama buli membiak yang berbiak dinakan. Kami jomo kampung tamo kota belu. Cuba kam kongsi kau kiti. Sian penyanyi tekelobi, penyanyi-penyanyi sama tekelobi jomo minggoh dinakan. Jomo ambung hadir DJ. Jomo ambung tekelaku penyanyi ni si yang petat game itu Leleng. Sian lagi dinakan. Un lagi siling ni Ji. Jomo pungkan lagi link ni. Un lagi link ni. Sin si jomo pungkan. Pungkan panggilan abai kiti bengen penyanyi paling legend me. Si guru dah Ji Sawang. Tapi betiru yo orang ni. Ben doktor no munda sebab ya bawa domo pusten yang pun PhD Dr. Ruda Haji Sawang Noroni yang barajomo sangat sangat ta yang tekeloban angko lagu manuk manuk lembukun me bengen Cik Ruda bengen Yensi sen lagi si barannya sen si lagi barani Jamli sen si orangnya ko yang tekelo tu lah. Lepas tu Dang Ratna jomo kampung Tajau. Kau tanya tak kat Dang yang bawa dong anak kuliah anak delai. Tanya selamat berpantang. Kau Lagi Un lagi ingin sekung singko kiti. Jadi pat-pate kau dinakan. Sarukan kau tebelah tekelo na dinakan lo timang dayang. Bon jomo kampung kampung tur. Amir kan tekelo aku dinakan. Alah teh, terus mana kayak beragam tak live tu. Terima kasih kamu. Okay, saya ingin segung singkau kita betiru tu palap-palap kem kita pasti kau mana jomo jomo sodon gay. Kau ikut mana betiru tu tekono ramai-ramai. Adir jomo lebak moyo kasih bara omel jomo lebak moyo. Sian punya lekat jomo lebak moyo ah. Lebak moyo lebak ingat lebak moyo acong kau Azrulizan. Sian lagi. Sian lagi. Cuba sekarang kongsi kau kiti penyanyi artis sama yang tekelo bi. Kongsi be kau kiti, kiti pun ingin kelo ingin ngerati. Aha bara omel. Okey, sini lagi. Jati Budiman Rusdi barat ni. DJ Zipa ke pakak. Okey, okey, okey lah. DJ Z enggak kau penyanyi. DJ Z. Sensi kau lagu kokok eh. Badur Siman. Badur Siman jomo gunding kok. Satu ke like sahabat Malaysia barani. Assalamualaikum, selamat petang. Salam lekat Kulambai DJ. Ya nabar jomo Kulambai. Jomo Kulambai sen penyanyi ini. Cuba sekemarak dok. Kita ingin sekelos rati sedang buat kita bara anu perempuan sama Kau sekejap lagi tak jam 5 kemuap kita akan kali abar-abar diomlat. Jadi amko maku lagu nulis kam tak kami yang pun Facebook pesa babi FM Messi unbai kungsiku. Jomo kampung Tuan Gusi sian terati no penyanyi ni bara penawar kasih. Ramai si jomo nat ni kok tapi Tuan Gusi kok jawi-jawi akan sesikot ya. Jadi aku nyak pamban antara duo kau eh. Jadi jumpa Tuan Gusi sen penyanyi ni dinakan. Das lagu si Pandungnya jomo kampung ngambung. Oh das jomo kampung ngambung. Okey, das ambung. Aku tak itu jomo rosok Nurfas jomo Tuan Gusi. Oh betiru no bara ni. Bara Asyok Tuan Gusi Nurfas sikut jawi-jawi bara ni Maidin Kulambai penyanyi ni DJ. Oh Maidin. Tommy Konrad barat ni terkelipat bang noron penyanyi itu tau. Saiful Arif penyanyi lagu Bagasku, Nur Rafifa Zulaika. Amkom aku lagu komen bi kita kami pun Facebook Pesabab BFM ah. Mei aku akan meluat terus lagu bikang bana. Sebab betiru tu kami ingin mempenikmat kami pun media sosial tak Facebook page saya sebab petan no ko promote. Selalu tak TikTok jo. Jadi betiru cuba kami rajin ngegope tak Facebook Pesabab BFM semua jo dokan geje. Tulis bi lagu yang pakai bi mei tak komen un gambar ku mei. Unding sama aku mei peluat. Pengogop ya. Kawin nak datang sebab dirunya aku ngogo. Pian dati ngogo di nakaraman mitu kiti kerjo. Bawa ngendak jatuh kiti tak menu ko, tak gambar ko. Terima kasih Saliza Somoy, jomo kampung Dundau barat dinakan sida. Kopi pahit, assalamualaikum sama kemop DJ. Salam menang kampung Gentisan. Ya nabar jomo Gentisan. Ndak tidak di kota talian dinakan. Ndak tisa, iku mana pun jomo ingin sekungsi kok kiti. Assalamualaikum. Aha.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, dinakan.
1: Itu no Mike Tyson nang kampung Rugading.
0: Mike Tyson, aku si bekule. Link ni jomo Rugading penyanyi ni Suma Mawi.
1: Ah, Suma Mawi bu anak buah aku teh.
0: Oh, sian lagi, sian lagi.
1: Anak Unasim jomo Nkolud.
0: Aha.
1: Sa Abdul Said Asli. Jomo
0: Brungis.
1: Dinakan Bapak Dino.
0: Bapak Dino kelim Brungis ah.
1: Brungis jadi arwah mangapang kota Merudu.
0: Saya nak kita ke mana?
1: Dinakan Kuci Guita. Jomo kota Merudu.
0: Kota Merudu ramai sehingga marak itu pan.
1: Memang jadi nyapan lupa amat dula jomo termenung tuaran.
0: Oh termenung ya ke serusup.
1: Jomo torong belud. Oh, tapi oleh kawin itu ke jomo Rugading.
0: Bungkar cerita eh. Oke oke.
1: Artis ko.
0: Artis ko.
1: Memang juga.
0: Bana kita ingin gratis deh ah.
1: Jomo. Bapak jomo negeri lebih gagah.
0: Bana pan.
1: Tapi semua orang dek ini gagah.
0: Oke. Kita ketemu serati lagi ya.
1: Dalam aku berkelana.
0: Matai lagi.
1: Ada yang tahu kemana aku pergi? Tapi yang kenai, dia punya
0: mana Tyson tu. Ba, bila aku Mike Tyson, palam kau ah. Assalamualaikum, ba. Syukur-syukur tak dinakan beragam. Barak layar ketam ngendak live itu kali lagi diam cerita. Baru ni. Waalaikumsalam. Oh, kau tu jom merosok pala tu di jam tiru tak. Aku tu jom mepituru tak. Jom merosok. Aku jom pakai-pakai dinakan. Sini lagi. Kak Raida Bandak jom lentigi. Sini lagi si Asal Nawang jom gunding. Jojo Malik kampung gunding. Jojo. Jojo di kau umur ku aku. Di kau school kami. Kui malah lalapan resobi tau barat ni. Cuba kamu segongsi lagi kau kita dinakan. Namun kau maku lagu. Ngomen kamu tak kami yang pun Facebook Pesabab BFM eh. Ke? Syukri artis lama jomo pakak-pakak. Bana Asyok. Pasti sukut orang ni. Nervas jomo tanggusi. Aha, bana. Ya ni. Amun kamu ingin maku lagu. Nulis kamu tak kami yang pun Facebook Pesabab BFM ke? Un me gambarku betiru tu. Banyak aku nulis me linku lagu yang paku bi tulis bi me ke? Barak ada yang kesumba DJ lagu Rablin Nurdin bulika. InsyaAllah pasang ti. Nulis tu ti kome ta Facebook Pesabab BFM. Dok menikpen kami yang pun FB eh. Lagu Tonom Pinang si tepi-tepi un ka? Un, kang aku muat ni. Tonom Pinang si tepi-tepi. Bok nu nonom aino kepi. Maku aku lagu virus eh. Okey, kau mana jom maku lagu-lagu tu sebenarnya ni. Maku mapiti. Kakak akan masang tau. Aku akan masang kang tak torong eh. Kosok kam tak kami yang pun Facebook Pesabab BFM eh. Un mekang tulis bijo me lagu yang paku bit posok bi mea nulis kamu ngomen tak kami yang pun FB ya. Okey, untuk betiru tu jo boleh ka? Kita berkawan dok. Pepenik tidak kita amun Facebook kepan eh ke? Terima kasih tabang dinakan yang baik taruh setia bersama kau kiti kau bana artis-artis sama bau tekeloti kau rupa-rupa ni ojo mome maku maaf kita amun un betul salah tetate ya sebab aku pun memosok sila kata sesek jawaban mitu tu barang pengkale tu kok jadi palap-palap kau minggu-minggu jatungan bibit tiru sian yang ngogo-ngogo kawin ne dong mangan terlampau iku bana terlampau sokang bak kang kok okelah dinakan kiti kale lagu paling bau boy posok diam sistem tu lagu leket tak sorong Muhammad Sofian Daiman tajuk ni puas ke Ataino bau do boy posok dilau 11/9/2026 dinakan lepas tu kiti kalai abar-abar diam latar jam 5 kemuap bawa ti posok diam segmen pemepusan menek-menek lagu ke okay. kita bertemu lagi. Terima kasih Kam Semimon. Terus dia bersama kau DJ Z dan manggil kembab tu. Tak siaran sama. Alap bana.

0: Tukar tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Sabah ngarap isu permohonan 40 pedatus senelasai lingau. Elemen Citra Sabah diom kurikulum sekolah Nimpon tahun munda. Assalamualaikum Kak Pan, salam Malaysia Medani. Bersama aku Izole diom Abar Sabah VFM siaran Ling Sama. Perintah Sabah maku pertimbangan wajar lekat perintah persekutuan diom nalasai tuntutan 40 pedatus pemaya dan hasil tak lat Kak Pan Lingau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Nor marak permohonan tupan boy truk muka dia mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 6 telu anu betrok pengurusi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Takota Kinabalu.
1: Kita bagi pihak kerajaan di Sabah juga ada mohon pertimbangan terutama dalam penyelesaian 40% pembayaran kepada Sabah itu juga mendapat pertimbangan yang sewajarnya.
0: Datuk Seri Haji Ji negas perintah latakan terus memperjuang pelaksanaan penuh hak 40 pedatus nutan rundingan. Pikat dia mempenik nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah, Kok Pan Sarawak, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin Mara. Pikat tu sebiak engkau semangat untuk mempulik keseimbangan diom aturan perkongsian kuasa Persekutuan Malaysia. Pikat tu pan penting bana dia metagap kedudukan kedua-dua lat diom persekutuan selain meleoro prinsip-prinsip anu jadi asas pembentukan Malaysia. Sebelumnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mara bawa perintah AINO bersetuju untuk mempenik nisbah perwakilan Ahli Parlimen untuk Sabah Kepan Sarawak ngelimpasan tahap semasa sebia engkau semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA 6 telu. Elemen Citra Sabah akan penosok diom kurikulum bau persekolan untuk murid tahun 1 Kopan Tingkatan 1 Nimpon sesi akademik tahun munda. Perkara tu berbeneran oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Beliau marak perkara tu pan ngeruo antara persetujuan anu boy tercapai nutan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 6 telu anu Sky Kop Pendidikan. Pikat tu penting bana dia mengempastian kekoyoan budaya Sabah. Kulit terhati Kop Pan nendak bana-bana oleh semimon peranak. Entedopan dia metagap semangat berdinakan perpaduan kopan kedarasan Malaysia.
2: Saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina Tenemuan Bojo meteko projek Skul Menengah Sains Sabah Kopan Skul Kebangsuan Buit Hill Tak Kota Kinabalu. Ngulas isu Skul Daif Tak Sabah, Datuk Seri Fadlina marak kemajuan pelaksanaan projek A untak tahap anu alap Kok Pan debagian ni Aino lupus tenangun. Kok Pan selebih ni kakak lagi diom fasah penangunan Kok Pan pra pelaksanaan.
2: Kita akan pastikan tumpuan kita ini diberikan terus untuk memastikan sekolah-sekolah Daif dapat kita baiki secepat mungkin untuk manfaat anak-anak kita khususnya.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Lekat 416 skul anu terkilo pasti untuk penggantian penuh. 245 skul aino lupus penuh ni, engkau pan 63 skul sedong ransak tenangun tak lapangan. Pemantauan rapi secara bertarusan tarus benuat bersama kok pihak Sky terposok melalui Jabatan Kerja Raya JKR Sabah. Dia mengepastian projek mempenik taraf skul daif tu luman lansar.
3: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau Ling Sama.

0: Sabah jadi penerima peruntukan paling langa tak seluruh Melat untuk program inisiatif kemudahan rakyat IKR Kopan Projek di KIK. Engkau jumlah semimon 502.2 siam juta ringgit anupan mekebiak 2,300 dikap projek lekat 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir marak untuk tahun 2026 Jauh Sabah betul peruntuk 110.3 juta ringgit untuk pelaksanaan 400 wampuk debuat projek.
1: Perbelanjaan yang peruntukan yang kita telah letakkan sekitar 1.56 bilion ringgit yang mana kita agihkan ke seluruh negara melalui proses permohonan sama ada agensi ataupun yang lebih penting adalah daripada pengadu rakyat biasa.
0: Akmal Tenemuan Pengabar Bojonandau projek mempunyai taraf jembatan kayu tak separa konkrit tak kampung Kalan Sanan Inanam. Jembatan setak 70 meter bergo 169,500 wau ringgit. Hasil lekata permohonan penduduk nutan sistem IKR lupus tak Januari limpas. Dio Masa Akmal Mara, ekonomi biru Sabah dengan potensi jadi agenda nasional sebagai antara pemacu bau diom pertemuan ekonomi negara. Beliau marak Kementerian Ekonomi bengen pandangan Sabah bengen potensi OYO diom sektor ekonomi biru anu wajar terokah secara lebih menyeluruh. Itu terpasuk no ngendak peluang ekonomi anupan berasas sumber kopan ekosistem Selang anu boleh numbang tak pertemuan ekonomi diom mepenik daya tahan keluman rakyat. Barat ni lagi, agenda ekonomi biru niat seharusnya nenda sebagai agenda Sabah semoto-moto. Sebalik ni, perlu teruak pertimbang sebagai salah dikau keutamaan tak peringkat nasional. Agenda pembaruan industri teksi tarus penetagap nutan program pembaruan teksi madani nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Abibullah marak program muan tumpuan gaijo tak pembawaan kerita tapi pan aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan pemandu kopan peluang dia mepenik pengkulian. Beliau tenemuan tak program pembaruan teksi madani nasional tak Kota Kinabalu. Antara kemudahan anu peneluat terposok no skim perkeso, proses permohonan lesen, peluang pengkulian nutan platform e-hailing kapan pakej pemian kereta bau. Pelaksanaan program pembawaan teksi madani nasional muan nafas bau tak lebih 20,000 pemandu pengangkutan awam kapan e-hailing tersabak. Nutan tawaran pemiadan kereta kopan perlindungan sosial anu lebih tagap. Inisiatif tu senampang alap oleh pengusah pengangkutan awam tak Sabah anu pan teruak sifat sebagai platform teralap dia mempenik taraf perkhidmatan kopan kebajikan pemandu. Tutan Direksi Jimmy Wong Muhammad Iskandar Al-Izam kopan Muhammad Hazali Armawan Shah.
2: Kita pun dapat macam mana cara untuk memohon untuk membantu kita punya e-hailing. Ini sudah ada satu peluang untuk kita upgrade.
3: Manfaat yang saya dapat dalam program ini ialah dapat mengenal pasti benefit-benefit yang ditawarkan oleh Perkeso dan cara ataupun peraturan yang kami perlu tahu untuk dapatkan teksi madani nasional ini.
4: Sebab dia punya package-package dan yang ditawarkan lah oleh kerajaan. Kalau dari segi penjimatan minyak dan harga juga boleh membantu dari segi driver juga lah.
0: Hasil pelaksanaan operasi berselajuran Batalion 20 Dikau Pasukan Gerakan AM PGA Keningau rekod dedangai rampasan bergol lebih 36 juta ringgit nimpon Januari ngabut September tu. Pegawai Pemerintah Batalion 20 Dikau PGA Keningau Superintendent Hairul Nizam Rashid marak 22 orang suspek anupan lekat 75 orang gelah kopan pituk dendo nutenan setak timpue.
5: Fokus kami adalah menghalang pencerobohan, kemasukan parti dan juga jenayah rentas sempadan. So itu yang kita harap dapat kerjasama daripada masyarakat sekitar lah untuk sama-sama Batalion 21 Kejap ini membantu memastikan kedaulatan negara di negeri Sabah ini secara serta pelihara.
0: Hairul Nizam Tenemuan Pengabar Bojo Penombolan Kejohanan Bola Sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 20 Dikau PGA Keningau 2026. Beliau marak PGA akan terus mempertingkat operasi lekat semasa ngabut semasa dia mengempastian keselamatan kopan ketenteraman tak seluruh kawasan tanggungjawab ni terus terpeliora. Sebagai penombor pertukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi, Sabah ngarap isu pemohonan 40 pedatus nelasai lingau. Elemen Citra Sabah diom kurikulum sekul nimpon tahun munda. Begini abar resini bersenunting lek doni ijom lekat seksyen berita ewal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami itu.
4: Dinakan, itu kamu kalian siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Sama BFM, Saran Sama Alaban. Terima kasih kakak lagi bersama ke DJ Z dan Mangi Kemuap tu. Tak 10 September 2026. Doa tiara para pesemimon sihat-sihat cu dinakan. Namun nyak sihat sabarlah dinakan nak anggap cuaca yang nak penghapus segala duso-duso kok ke dunia. Jatuh sekajap je dunia tu yang ni penting. Kang pentorongnya yang bana-bana keluman ni kok. Kami pian kok pian ban. Diam kita bagi para jomo. Alhamdulillah kita kakak lagi benar-benar kesihatan. Benar-benar lagi peluang untuk kita kakak lagi unagi rezeki kita dunia tu. Jadi kita mesti muat yang sealap boleh. Dong rat-rat tamu kita rat kang jomo rat pan kita balik kok. Jadi kita mesti alap-alap je selalu. Kadang-kadang kan macam kepesaat tai reso ni kok dinakana. Tapi mikiran diri. Tapi dong biar perbenan bidiri bi sampai tenindak-tindak barat jomo. Nalap dong sampai tenindak-tindak kok. Nyak buli bagi duso eh. Okeylah, sekejap lagi. Nanti kau mana jomo kongsi mitu link ni DJ. Kau mana kawin-kawin mitu tania. Tak bangun dinakan yang kawin-kawinan ni ya. Mudah-mudahan barat jomo berkekalan lah paku tiko. Okeylah, inan tu ikut si mana marak limi tu ling ni DJ posok no kita diam segmen menek-menek lagu. Jadi dokon barak ku sinyam kok maku lagu ngomen tak kam tak kami yang pun Facebook page Sabah BFM. Kita ingin mempenik depan kita yang pun Facebook ke ko betan nonya anu ko penakai jarang mana no ngepost me ko. Jadi kita ngepost dok. Jadi am kamu aku lagu nulis kami kita akan masang dangnya orang itu sima aku lagu tu. Kamu nak yang temu aku lagu wepaku nih. Cuba kau mana aku lagu lain kamu nak. Kok. Terima kasih Raman Diski barat ni. Warga kampung Banten Diski Medan hadir. Tio mana tungan itu tau. Kamu nak sima aku lagu saya dinyo tapi yang temu di paku nih. Minsa dong aku lagu ngupi diam turi Zali Ar barat ni. InsyaAllah kita masang sekejap lagi. Kau pan Syairah Haji Saidin link ni. DJ pelingin no dak tahu lagu Sazlan. Tajuk ni Kau No Cintaku. Wah, Kau No Cintaku unmi tu. Iko mana pan sima aku lagu Firas lagu bau link ni. Penyanyi lekat tak kampung lentigi DJ barat gaya. Pasangin dah. Okey, pasang kejap lagi. Terima kasih ni akan ditimbul tawau kok. Terima kasih. Amir dolah maku lagu link ni. Salak no nyak boy ngatag. Salak no nyak boy ngatag keleguan Farida lagu bau bantu. InsyaAllah kita masang ni sekejap lagi Amir dolang kau penmazlan Amit barat ni. I DJ telling still telling a story barat ni. Yang sepeh dengan izin dia nak kita beragam-beragam sama-sama kita berdayak. Mudah-mudahan kamu semua diam keadaan sihat sihat jo. Jadinya aku berceritanya aku bertutur tak bana. Pasang ti lagu-lagu yang berpenaku lek bangan dinakan semimon. Terus bersama kami tersiaran sama. Alapana.

tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas, terbetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kopan kelima, pasti ti bangun tos-tos bangun anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Terima kasih dah kan kakak bersama aku di JZ dan bagi kemap tu tak 10 September 2026. Kita boleh nak masang lagu-lagu yang berpenaku lebangan Dinakan Semimon. Mudah Dinakan Semimon sanang-sanang atai selalu. Un lagu berpenaku sampai ikut banano kau unggu yang tersempat jauh pasang ti Dinakan. Un panjang maku lagu tak punya untuk muti diam. Kita pun sistem undi bagi boy penaku tapi boy nak pasang beban sini. Jadi kau yang sempat celah. Okay, maaf kita dah kena masalah kesilap ti. Tapi terima kasih pan kam tak para jamu kesetiaan bismimon. Lekat sini lagi ngabut betiru. Lebih kurang 10 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana. Dembangi kemuap tu Dinakan tak edisi 10 September 2026 boy bersama kau di JZ. Dembangi kemuap tu. Mudah-mudahan kamu diam keadaan sihat-sihat alap-alap jauh selalu Dinakan. Yen-yen pan buat bi Dinakan taruslah tersenyum. Kok pekinum kok pan sambil tu bersyukur kita kakak lagi elum tak dunia dembangi kemap tu. Mudah-mudahan yen-yen jauh buat bi Dinakan luman lansar. Pernah sanang semimon ni. Sentiasa ngejaga kesihatan. Kau pandai nuran latup tiru Dinakan syukur alhamdulillah kurang-kurang nopan kiti ampun jerubuh. Kau kiti posok mata warna hijau Dinakan menak gadung no. Jadi alhamdulillah set-set no kiti selalu Dinakan. Mempusan siaran sama Alap Banah dan Banyi Kemuap tu untuk edisi 10 September 2026 berbesemuan kau. Terlumpuk Rabiul Awal 1440 Ijrah lah Sabtu. Kita mempusan engkau lagu lekat Asrul Ahmad Dula kau pan Wati Ahmad Simpulti Bana-Bana. Lagu duet pemupusan Demangi Kemap Dinakan. Agak aku pergi ajar aku izin oleh. Assalamualaikum. Setemu lagi kita Dinakan tak Yan. Sama-sama Alap Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junaidi Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Kala mustahak habal lahat kohab iti. Sabah magkainagon bahata 40 rairaian ni salasay. Eliman citra Sabah pinasod mariam kurikulum iskul nagna tahun sinong habal ni lausan. Perintah lahat Sabah ngamuk pertimbangan min perintah persekutuan akok maka pasalasai tuntutan 40% bayaran hasil rai-raian 7 lahat Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur ngahaka pembohonan ina ani bainani hinang mareum mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 yang magnakurahe Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mahkota Kinabalu. Datuk Seri Haji J. ngahaka ketentuan bahawa perintah lahat akan patuhi magakal pengatas lanjalan H40% laus min kahinang rundingan. Kahinang 7 mengasungan heka perwakilan Ahli Parlimen Sabah Maka Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fong Hinang ngahaka hinang inaani magtuk maka sumangat untuk ama pagsama timbang hatulan pagsapalihan kuasa persekutuan Malaysia. Akal inaani rusab mustahak ako maka patotog kedudukan karua-rua lahat mariong persekutuan rusab ngan jaga prinsip-prinsip ia manjari asas 7 pamaujuran Malaysia. Engkan angan rahumin hei Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amantug bahawa perintah baina magjakayu akal untuk angon nopan heka perwakilan Ahli Parlimen Sabah maka Sarawak maglavi min tahap hinabuna magsabtan maka Perjanjian Malaysia 1960 maka tullo MA 63. Elemen citra Sabah akan pinasod mariom kurikulum iskul untuk makanak iskul tahun 1 maka tingkatan 1 nagna buka iskul tahun sinong. Perkala ina ini dibantung hek Menteri Pendidikan Datu Sri Fadlina Siddiq. Beliau ngahaka bahawa perkala ina ini ialah antara hinang raakal ya baina kolek ketob-toban laus min masyarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1960 maka tulu MTPMA 63 iaitu mag-isun masoal pendidikan. Datuk Seri Fadlina dibak media baipain penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah maka Sekolah Kebangsaan Bukit Buit Hill Mahkota Kinabalu. Ahiling masoal masalah iskul gabuk mas Sabah, Datuk Seri Fadlina ngahaka kasungan lanjalan projek inaani mareoman ahap maka kasehan min hei asiap nabai nihinang. Manakala kasehan lagi min hei masih mareoman hogna nihinang maka proses paragnaan. Min heka 400 sangpuk makonom iskul ia baina kolek nigindanan untuk nigantian 245 iskul asiap na. Manakala 60 maka tulu iskul masih mareoman nihinang. Penuntulan secara avontol ia halam ni aharokan akan patuhi nilan jalan magapai maka pihak tumabaya pasodna Jabatan Kerja Raya JKR Sabah akok maka kila-kila projek pemahapan iskul gabuk akan nilan jalan.
1: Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Sabah menjadi panalima peruntukan paling aheka masa kulibut negara mereum program inisiatif kemudahan rakyat IKR maka projek Riki. Maheka keseluruhan 580 maka ruwa titik 20 maka siam juta ringgit iaitu 2,300 rakayu projek sangai tahun 2020 maka tulu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ngahaka hal ongkon tahun 2020 maka nom Sabah kolek peruntukan 100 sangpuk maka tulu titik tulu juta ringgit untuk lanjalan 480 maka sa projek. Akmal ni bag pamerita bay painhinang patibaw ni kahinang project pamahapan jambatan kayu binamanjari jambatan Simmin makampung kalansanan Inanam. Jambatan iya kalawakan na 70 meter makalapay ongkos 100 makasiyam ngibo 500 ringgit yan hasil min bay ni amo he panduduk laos min sistem IKR atigop na mabulan 1 palabay. Mareo masahi ak malangahaka ekonomi Biru Sabah tagakalagihan manjari agenda nasional selaku antara labayan patalua bahau kasongan ekonomi negara. Beliau ngahaka Kementerian Ekonomi hinang panilayan Sabah tagakalagihan ahia mareom sektor ekonomi biru ya subay ni pasongan secara keseluruhan. Nani pasod na ang anda peluang ekonomi asas 7 sumber maka ekosistem rilaut maka tabang 7 kasongan ekonomi maka keluman rakyat anandal. Yuk beliau lagi agenda ekonomi biru hingga ikahal sajana ninda selaku agenda Sabah gompain rusab supaya nikila-kila selaku keutamaan ma peringkat nasional. Agenda pembaharuan industri teksi patuhi pinatotog laus min program pembaharuan teksi madani nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah ngahaka tumpuan program hingga ikahal 7 pembaharuan kenderaan gompain rusab masoal aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan, pemansan kenderaan maka peluang amasungan pendapatan. Beliau nibak mariam program pembaharuan teksi madani nasional Makota Kinabalu. Antara kemudahan disediakan pasodna skim perkeso, proses pemohonan lesen, peluang pendapatan lausmin platform e-hailing, maka pakej pagongkos kenderaan bahau. Pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional memakama wujud kelagian bahau 7 makalu ngibu pemansan kenderaan penghangkutan awam maka e-hailing Sabah lausmin penediahan pengongkos pemahap kenderaan maka perlindungan sosial ia labi totog kahinang iti ini talima pahap hek penguasa hek pengusaha penghangkutan awam Sabah yang disifat selaku platform amasungan kelagihan perkhidmatan maka kebajikan pemansan. Hasil lanjalan operasi halam ni aharokan Batalion 21 Pasukan Gerakan AMPGA keringau angan rekod keginisan hasil sagawan maghalga lawi 3.6 juta ringgit sangai bulan rakayu ngabut bulan siam itu. Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau Superintendent Hairul Nizam Rashid ngahaka walaupun makarua amag kasaan iaitu 7.5 lala maka 7 randa ruisab ni sagau satu gol timpu inaani. Hairul Nizam nibak pemerintah bay paing penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2020. Beliau ngahaka PGA akan patuhi masungan operasi ako maka kila-kila keselamatan maka kahapan masa kulibut kawasan Mariam Komkomanna patuhi tajagahan. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi Sabah magkainagon bahata 4,400 rai-raian ni salasai. Elemen citra Sabah pasod mariam kurikulum iskul nagnak tahun sinong. Butena belah kuapiti baini sediahan min seksyen berita awal semasa. Berita baini sunting he Doni Ijom. Terjemahanna bay hinang kukandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anak muda, taga upaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Pagsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuwi makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita
1: ebot-ebot, daal sa bali-bali makabea atawa minjari barua mag-akkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbatkam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang sago makaansom kaslamatan negara. Bangiyakam taga maklumat rayi-rayi nilapulan, talipaunon bi, umbul 0-206-8-33 atawa umbul pagdairayan siam. Sali-sali kitam nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan negara. Pasaniti khas neboa he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.
2: Pakalehon bi kami
3: Sabah VFM siaran healing sama
2: nagdalisag 6 ngabut lisag 7 kohap
4: ambang sa

Alhamdulillah, selamat anu na yan sembahyang Fardu Maghrib Marabila Pantai Barat malisag onom sangpo makawalu minit si bay perkala Marabila Pantai Barat o inabay pasod sangay milisag onom pito minit si rusa pamintar dah selaku panuntulan badan sana nakanta Marabila Pantai Barat malisag pito duampo makapito minit akan pasod waktu sulat Fardu Maghrib rusa Marabila Pantai Timur tentuna masampuna lisag pito sangpo makapito minit maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

kata Wanbika. Daerah Tuaran yana antara daerah aka awal dibuka mangahatiti. Kaekaan manusia ma Tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Ia nalabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu Tuaran kedai-kedai pagdagangan botong ni tuno ruisap kawasaan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhul mabanan manusia dapat belahak putina ani mencari tumpuan pamasialan aa minreom maka luasan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintad jalan gini pada sa anak denakan mai mai ru pai na makale siaran hiling sama ko hapi tu halawi ti sang puk ma karuah ri bulan siam 2020 puk ma konom allau sab tu sanakan mag amai lagi kam maka si Junjun. Jun rina siaran ang pai ka am ko hapi tu sanakan. Jadi peragdaan itu nga kita kesempatan magsapali na paing kita bantug tujuh ni kahapan min bantug min Jabatan Alam Sekitar Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam awe meluas hakam aku hapi tu untuk penentulan tenapain yaitu kualiti udara atau IPU bacaan IPU ma daerah ma kita melihat itu ma Sabah itu dan akan yaitu ma kawasan Tawau jajahan ngabut lisag tulu ko hapsi alau ITE hasarakan iaitu makawasan Tawau onompo masih mariom keadaan ahap mariom keadaan gadong habang dak tahu warna gadong mariom carta itu sarakan jeri hati nai masih mariom keadaan ahap masandakan onompo makam 4 kota Kinabalu 75 Kimanis 75 Keningau 60 makarua maka politik di kota Kinabalu pitumpuk maka lima jari ina ani danakan bangan data luar ani anak kelagihan keadaan magabut pakulang-kulang na jari ina ani tentuna kulang itu tentuna danakan song painut-inut na hap jari airu pain paisbat ninda toongan sanakan ni ilagan magtunuk paluhaya aku na pain kita ada talua itu pakonop keadaan-keadaan ya kulang mahap itu keadaan magabut itu sanakan. Jadi hari kit mas akan ada patuaan ko ni pa sanakan di Sapali Mariom Biz on Eta Kohab itu sirayang ungkamin artis EG Sabah VFM siaran hiling sama embal nasa.

0: Sabah VFM siaran Hiling sama wa idali sa gunung pat po makasiam minit hinap iti isan rekan pangandak ta jam ta mai ma konte to jari ruy sab sarang ini pagsukulan baran rekan ta pa avay ma live TikTok anihan si Jun ako hap ito sir rekan ruy sab nga ko sampatan sa palitan na pain para itunto na to Jun ikahapan na pain ito habay ruy sab pinasampay mariom habal-habal lahat ko hap ito Eliman Citra Sabah akan pinasod mariom curriculum school untuk makanak iskul tahun 1 maka tingkatan 1 nagna buka iskul tahun sinong perkara ina ni dibantug he Menteri Pendidikan Dato Sri Fadlina Siddiq aha ina ni senakan nyakan he nakan di pakalita senakan.
1: Saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Adakan hina ini Ruisab Datuk Seri Fadlina di Bak Media baipain penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah maka Sekolah Kebangsaan Buit Hill Makota Kinabalu. Jadi agak ko adakan betai Lisa Gondom 50 minit agantaan sangpu minit kulang min sangpu minit akan kita itu magabah maka akan paganti na sab sarakan ta maito Marambila Pantai Barat siaran itu siaran Murut maka DJ Dexter serenakan alhamdulillah tabut nama tong-tong siaran kita makohap itu buat biasa akan bahan ku makam dua ongkak magsunuk selaku penambol siaran ta makohap itu insyaallah pahalu akan kita maka pagabay lagi pabalik mariom segmen ongkak-ongkak penean B tentuna serenakan bang ikam bilahi update bilahi amakali ongkak Bajau Pantai Timur pahalu akan kita maka pagabay lagi assalamualaikum. Jadi tentunya ngamuk kampung yang dipanasankan bangan ya kasaan sakaf aku magsiaran makohap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ke salulan ragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Inan wakaf mampasimbul poyo rapapaugaran ru kasingkatan ru sosioekonomi mamagun. Kasingkatan ru infrastruktur digital matang maganda rabal kamian ru digital. Inan wakaf matang rayus ikangon poyo kesenerabal matang ruralan panimpakan aralom kesingkatan sosioekonomi amkan sayan ru mamagun ras Sabah. Kesingkatan wakaf ondo matimpok makandar mampasingkot poyo ra ekonomi manganira kaluagan ra mangindapu galama am niayuk manganira kaluayan matang ra mamagun. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Mindagu Bazar Suk El Mizan ratawau koson rondo poyo cuntu aset ru wakaf ondo mabuli balon ondo mabuli mangani ra ampos ondo mauli ra mamagun ondo minayan ra intok raginio. Yo mindagu raginio pat na patalimpun rasmi ra karnival wakaf Sabah 2026 am bazar raginio bulintok sila wakaf tayar pagun 2026 ratawau. Teks Ru Ragunali Binasa Ru Esko Ugama Pagun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kasingkatan Infrastruktur Digital Rasaba matang makaugar maganda ragogot mampasingkot ra imbor mampatutun rabal kamian ralalom talian mulupoyo ralalom tayar lalaing am tubago. Menteri Pangilan Sains, Teknologi am Inovasi, Datu James Ratip Mindagu, papalangkan rasabayan ru internet nakasimpung sora liliut ru asak manganira kaluagan rabal igigilan ondo labi monsoi ka ralalombal raginio niayuk yoniak mampasingkot rasonor malat rabal ru digital rasukor bagurati. Bal kamian ru lalaing rabal ru digital salah kayuk tanggungjawab ruro rondo bala ayuk ka ioniak mapalabit ra uyu intoranan salinut bala. Ia mindagu raginio patra convention PIBG internet selamat 2026 tayar pagun rakota Kinabalu. Teks ruragunali binasa rumah mabatik politik nano I Justinus Jalang. Labi talungatus nga jenis orkid intor ralalom am lisar pamagunan pat reginoti bobokon poyo ondo nasaukra koleksi matang ru Taman Pertanian Sabah ralagut seberang tenom. Koleksi raginio nakasimpung spesies nadir kapuam tutu ondo mapagon matum am unik ondo muka ondo ralogo ondo masawat ralalom bal magalung am manapuli pangimansan am niayuk pangilaan. Menteri Pagutanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Mindagu nan salinut koleksi ru orkid raginio mampakito poyora kandaran ru Taman Pertanian Sabah koson matang rayus kaikangon poyo koson masauk ra pusor manapuli am magalung ratutu suai masauk ra intok makabunduk raguang ra ilo ondo masagara orkid mangingiman sarati am mananambului matong manambului ralibung tenom. Yotinum nalupus na patalimpun rasmi ra bunsag busak am kikinawa kapuam pesta bunga am buah-buahan indigenous 2026 am papatalimpun ra buk manatapuli am magalung ra orkid masigo ex situ Taman Pertanian Sabah edisi kesa ratenom. Tulu sikulan ra libung Beaufort inaru noyo tojo koson ra intok-intok ondo Majif Masakop kapam Maluoy Masakop. Bal raginio salakayuk manganira sonor ra imbuor ru sikulan ka yoniak manganira kalubatan ara lalaing sikul pat bal ru igilan nilo majajo. Angindangan Menteri Ratingganai Menteri Datu Isnin Aliasni Malansan Kementerian Pangilaan KPM mampalio tojo rabal ru ginio.
nakasimpong mangimansa saguli pambalan saguli rasikulan ra intok ondo labi matimpok. Datu Isnin ondo niak adun Klias Mindago Reginio patra forum madani bulintok karnival pangilaan madani kaupisan pangilaan Libung Beaufort. Pangilaan am hafazan Al-Quran matang rayus kaikangon poyo keson ragogot mampaingkual rasukor bagu ondo mekondora pangilaan katagaman ruinan am niayuk beriman. Mufti Parintah Pagun Sabah Datu Bungsu Aziz Jafar Mindago pasisimpungan kapuam tayar ondo maningganai ramahat tafis mekondora kandoi matang keson mangaru rasukor bagu rati mampasau kra Al-Quran keson rapun matang ralalom kayagan nilo. Tano-tano matang igondo poyo, inan wakaf mampasimbul poyo rapapaugaran ru kasingkatan ru sosioekonomi mamagun. Kasingkatan ru infrastruktur digital, matang maganda rabal kamian ru digital. Gini noyo pupus ru tano tinandari jenyora mahin intora seksyen tano ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

akan sayan rarondom oroka onom rakamo peram roa ribulan sila kasiam rong aribu rong peram onom paring konangan mengining rasa bab VFM kasalulan ragumurut pasti sinakanan takau monsoy aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu rongo peram tulu ngaminit ra rondom. Kasalulan ragumuruti mabuli ningon min giura kasalulan radio. Amun tampilon ra keke kasalulan radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Kapua merak kasalulan radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amni ayuk mabuli kaumaya ramon ra RTM klik. Raisna menginding takapeo rondo rimbai intari piton gunsaga rimbai no ininggalanan ra kitoku bulosmu. Ini ngontakau.

0: Amalisun. Ia nama sauk kini betul jamalu kosana kau abuk Amalisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini betul Malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggob rajan dilam kulawon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ani suang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Rasna kita mengkondok ronda pembelan, ia gini balaru gaun orau rasu suap. Semoga turut kapisan meteorologi Malaysia, Kapua Met Malaysia, baluru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti mokondo rasam mawas amniak timpalak am ganit sora kukula intok diura pamagunan takau. Nakasimpung Kedah, Perak, Pahang, Sarawak, amniak suara pagun takau, Sabah, baluru gaun rondo meraiti monsoi kondo rasa mawas kulimanin masauk. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Rasna mukona pia bilin intar angarangan takau ndo nangatora bilin ilo rondo mararaiti kusun intari Stephanie Ligum amniaki Salvia Salgia nangatora bilin ilo konilakan sayan rarondom paringkonangan Stephanie Ligum am Salvia Salgia kan sayan rarondom. Mangining takau pia rondo rimbain tari Ebi Suhaivi Abir. Rimbaino ininggalanan ra angkaus iningon takau.

Itaka unsuan mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kasana kalu ambicirin rayon na mangikang ama paligang ra inan takaw isuay nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayon na mangani ra inan takaw ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula. Kementerian Kalagakan Malaysia KKM maniti urtakaw rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takaw mapainggalur itakaw inter rana salinot marwol am itakaw pana mabulih mampatirayun ra kalagakan do inan takaw sigigama. Suwe ra akanon matandati itakaw niak matang mapabanat da tulang takaw ria mambal rasa naman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talengopor ngaminit. Menggigila ramatanda, mangindangan ditakau semingkot. Maruno kukula bal kapam tips menggigilati, mabule mangindangan amang karak tojo ratan ondo ini gigilan. Maguyum ra intok igigilan ondo monsoy. Arwon bulintok menggigila sor rasusob tikya, sor random kya kapam sor ramar matawangti. Magilong saguli kapam ulang kaji ramataki, ra balungopor piatus, malilianan takau atan ondo ini gigilan takano. Kalau mampili ra inumon maka liga kapa minuman tenaga amnyak ondok maka kafein. Mambal ra nota rana salinut babal kapam bentuk nano ondok memunduk raguang takau membaca. Lilianin paliso ramatiar, masalok mengompor ra inan galama pegonong bal monsai masau. Amnyayuk masalok meringkuanang ri yaki kapuno. Gamano tips sergitilo maka pahindangan ritu.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasna gitu baloru gaun nakabago rondom araraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom araraiti mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Am Sarawak ka amun baloru gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti baloru gaun monsoi kondo rasam kulimanin masauk balara gitu sukura jam ka mopor rondom raraiti tanau baloru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca.

baraginya pembalan kunyak logo rugata oro kesa ramatong ti raka moporam 4 hari bulan sila kasiam rong hari burung moporam onom ondo pininkual ru inan industri gata saba LIGS susu gata balu ngaringgit siap ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa 5 ngaringgit 4 ngoporam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo 4 ngaringgit 5 ngoporam 5 ngausen sakilo gata kantalan gret kesa 5 ngaringgit moporam 5 ngausen sakilo gata kantalan gret karuo 4 ngaringgit rongoporam siam ngausen sakilo gata sikarap saringgit rongoporam balu ngausen sakilo gini noyo logoru gata oro kesa ramatong ti raka moporam 4 hari bulan sila kasiam rong hari burung oparam onom ti ondo piningkual ru inan industri gata saba LIGS. Pabukat kau mun mokono kau rakaun Facebook am TikTok mabuli na yo kakau maya ramon live rondom ragetyo ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood am na yo ra TikTok live mai ra akaun at Sabah VFM Vgood am rayus mangatora bilin min ra rondom ragetyo am mabuli na yo mangatora bilin min gi ra WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Gitu yang mukanya pihak bilin itu orang-orang yang tak kau dan angkat orang bilin ni lagi ra Facebook Live Mike kesenin dari Julita Margaret konokan sayan rarondom DJ am rangan-rangan rasa babi FM monsoi kono paling kurangan Julita Margaret kan sayan rarondom. Mukanya nak rangan tak kau itu Fatsiau nang atau rabili nak kena kan sayan rarondom paling kau nangan tau Fatsiau kan sayan rarondom gak mau kau panah raisak monsoin soy ragiuno. Mangining tak kau rondo rimbain tori Rosidi Amat susungoi rukalang ini ngontak kau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ripakin dibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Aisno mengining takapio rondo rimbain dari Samson Lee, ahuang rapat sinumikul. Ini ngontakaw renote.

Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.

Abukat kau gitu yang mukana pia rondo pembelan, ya genio DBKK Holding Sendirian Berhad, kulimanin mangatang ra rondo inatangan, ining jalanan ra diskon 5 ngopor piatus bayaran compound, intok pamakingan ra kereta am alun-alun ru DBKK, bulintok pengentakan oro Sabah am oro Malaysia, 2000 ngoparam onom, ondo tumalimpun intoraka talung ngoparam sa aribulan, silaka balu, sukuraka moparam onom aribulan, silaka siam 2000 ngoparam onom ti. Pembayaran mabuli balon, mayara aplikasi Sabah Smart Parking, kapuam mongera kios, kapuam sulap, intok pemakingan karetaru di BKK, am niak mabuli niak mongera counter di BKK Holdings, am counter di BKK, ra KK Plaza, bangunan pusor upis di BKK, Center Point, UTC, am Dewan Damai. Ka, ilo ondo mokondo rakes, ondo ralalom perbicaraan mahkamah, kalau bagu maka lapra kaluayan ragitio. Rasna mukana pia bilin torang arangan takau ndo nanga tora bilin ilo rondo mararaiti jura WhatsApp mai kosonin tori Helen Yong kan sayan rarondom abilin pasukono ra rangan-rangan nano kosoni Florita Kinajil I Florence Boyjol, I Lucia Bibi, I Marius Merudin Geniang Gansing, I Abdul Malik, I MM Suk, I Mays, ini aku bilin intari Helen Yong, intara inanam, kono kan sayan rarondom, paling konangan Helen Yong kan sayan rarondom. Maka ini aku nangan takau I Florita Kinajil, nangatara bilin no rondom mararaiti, kono kan sayan rarondom oruka onom, kesalulan ragumurut sabab VFM monsoi kono paringkonangan Florita Kinajil abilin pasukono rarangan-rangan nano kosoni Florence Boyjol I Helen Yong I Dolodes Asing I Joseph Botilu I Mafius Marudin I Lucia Bibi I Mania Gansing I Lucy Doyo Yadila Duvanson I Emiliago Maria Juhan abilin intori Florita Kinajil kan sayan rarondom Malansan, monsoin so kakau ngai, gini nyo bilin dari Florita Kinajil, paling kondangan Florita Kinajil kan sayan rarondom. Rasna mengining takapi rondo rimbain dari Felix Agus, Poloson Ayok, ini ngontak kau.

Rasna kita mengenai Rondo Pambalan. Ia gini Pambalan antara Kaupisan Pangilan Pagun Sabah pasara paparisaan awam Kaupisan Pangilan Pagun Sabah ondo kulimanin atangon rabilor rongaribu rongoparam onomti amun silaka mopor ramatongti mokondo limo paparisaan kulimanin atangon ia gini matrix pembelajaran tahun 4 muet speaking muet reading, writing and listening, ujian bertutur bahasa Melayu UBBM, amniak STEM, ondo kulimanin tumalimpun intara silaka mopor sukura silaka moporam sa ramatongti. Amun silaka moporam sa ramatongti mokondo onom paparisaan kulimanin atangon, yaginia ujian amali sains STPM semester 3, ujian mendengar bahasa Melayu UMBM, ujian mendengar bahasa Inggris STAM, amniak STPM U1 amsem 1 rongaribu rongoparam tulu. Ondo kulimanin tumalimpun, intora silaka moparam sa, sukura silaka moparam ruo ramatongti. Amun silaka moparam ruo ramatongti, mekondo talu paparisaan kulimanin atangon, yoginio SPM, STPM U1 amsem 1 rongaribu rongoparam tulu, amniak STPM U2. Mekondo suang talungoparam tulu ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil pelajaran Malaysia SPM, am talungoparam siam ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM, Rapagun Sabah Rabilor rongaribu rongoparam onomti. Rasna mukana pia bilin in torang arangan taka unda nang tara bilin ni lorondo mararaiti kason in tari sabin kangut kono kan sayan rarondom oroka onom DJ am ngangai rangan-rangan unda mangining ra kasalulan ragumurut pasti sindanganan taka monsoi giura Sabah VFM monsoi kono paring kunangan sabin kangut kan sayan rarondom ada luar lagi nama kononnya kerangan takawi Florita Losombo Laurentius konokan sayan rarondom DJ amrangan-rangan Rasaba BFM monsoi kono paring konangan Florita Losombo Laurentius gamau kau panah rayusak monsoi-soi ragiuno rayusno mengining takapi orang rimbain dari Rosario Bianis tangi nuhuang ini hon takau.

0: kapio. Tapi babal buli puno into rakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalis ya babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes on dona saukrasikulan intok angkaraja am intok dona suangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan nguasa kapuam polis.
1: Sto mengining takapioron dari rimbain dari del dahalan Sibiu rimbaino kalansanan pinati busu ini ngontak kau renote.

0: Amun mengkondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Rasna kita mengkondok pia bilin intarangan takau intari Joseph Potilu konokan sayan rarondo moroka onom DJ amrangan-rangan ondo mengining ra radio gira Facebook kapamra TikTok kesani Julita Magret inarumbai Pita IMM Suk I Rojalin Vitalis, I Florita Kinajil, I Dato Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Johan, I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Abiyuk, I Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Puasa 2, Amnaki Francis Bonio Silok, Bilin Intori Joseph Potilu, Gamako Ngangai, Monson Sok Regiono, Gininya Bilin Intori Joseph Potilu, Paringkunangan Joseph Potilu, Kansayan Rarondom. Leluar agini mengkondoni akrangan takau I sinuai jain tora keningau kauran Angatora bilino konekan sayan rarondom atan tanaumin DJ Monsoy paringkurangan sinuai jain Abilin pasukono rarangan-rangan nano kosani Maimun I Kalsum, I Masra, I Simalai, I Zainab Lai, I Masrin Lai, Amniak I Narumbai Pita Abilin intori sinuai jain kansayan rarondom Gini nabilin intari sinuai je. Paling kurangan sinuai je kan sayan rorondom ni ayuk dirun. Gamako panar rayusak mon soin-soin regiuno. Am kalu niak malilinan rangan takau I Jenny Liao. I Jenny Liao siam ngapura mapat dengan atur abilino gira TikTok. Kono kan sayan rorondom DJ. Paling kurangan Jenny Liao siam ngapura mapat kan sayan rorondom. Ayusno menginging takapi orang rimbai dari Albert Obot Pansuayan Ralan Kansayan. Ini ngontak kau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Pipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Asnoran na rin ba yung tori step jo o habi?

akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, amkonopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoyansa, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoyan minyak katarong nuvavayaan muyun.

0: Kalau magiwit rakat pangudigan rondo kesalahan Remalaysia. Di rondo kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo kurungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangudigan kapam kalau mempakito rakat pangudigan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpuk kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, amam pakito rakat rakinio rabala makakosa, pat kita kon.
1: Kunangan nanginin ngera kasalula naragumurut, kasalula naragumurut na kasuko no yora pomporno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalula naragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan rarondom. Rorimbay kosun pantuliran takau rondom ragitio, manginin takapio rimbay kesa intari jo tirik, mangandoy memisin sakot, amrimbay karuo intari Henry Lundan. Agulu mengining takapio rondo rimbai kini tak lorangan takau gira TikTok live mai intari MMM na kita klarimbai intari Helda Robert mauyum kejujuran ini ngontakau amkan sayan rarondo.

0: Kami senang tetuang tabi Malaysia madani. Miampai kedua id kabar kayo dan tetuang baina LP Rapi Alpinus. Kapagulu iti tulu dat kabar-kabar. Institusi wakaf pesikapon keburuan sosioekonomi mogigian. Keburuan infrastruktur digital kigunad pitanudon ketinggaligan digital habar pempenu. Institusi wakaf kiguna petilumbusan sebagai karalanan strategik peburut sosioekonomi yang kasasanangan dat magigian ngay isaba. Keburunan wakaf dit apuralan, kapanahak ekonomi, kapangokab kasiwatan, kumad tulun, mengindapu koyonon, amkanud papasadya kasusukupan ngay kumad magigian. Iban Menteri Datu Sri Panglima Haji Nor Minoboros, Bazar Sok El Mizan di Tawaw iso pamitanan eset wakaf, dilo milad paburuan miampai tusenong mentok kagunaan dat magigian ngay dahilo. Bazar dilo ko pangukap kesiwatan kumad tulun mengindapu, lebih-lebih tulun memasok kom karyah masjid mentok paburud kedagangan. Nakaburus deti untuk pinapahimagon, kanival wakaf Sabah 2026, ang bazar minihondat tulan wakaf bagian Pogun 2026 mitawaw. Pasondo binasa di Exco Ugama Pogun, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mantadilai Datu Sri Haji Ji Minoboros, Inggisaman dat Puruan Agama Islam Sabah Muiz, pinapaintutun babarang wakaf kontemporari, kampaino wakaf Tusin Koprat, Project Solar om Agrofarm, iso lang tusunong dit kigunoh sokodungon datainsanan bagian. Minangun subiod institusi kausinan ng NGO pagirot pihupan karaja o girot miampaid muis montok papaharod project wakaf tagayo. Keburuanan infrastruktur digital di Sabah kigunad papanahon miampaid inggisaman papaingkas kepurimanan karait ketinggaligan mayad piromutan lebih-lebih tangan-tangan anak om susumukod ngay. Menteri Pelajaran Sains Teknologi Om Inovasi Datu James Ratib Minoboros kinapaenggayaan karikoton jalur lebar kampainohid koyonon sakid kapangukab kesiwatan pelajaran lebih asima. Wakon na pagkapagantob dit kigunad taguangan nga kampainoh bully cyber pamudutan mayad piramutan pamagunaan kasalad kapailaan sendiri ang pakitanan awasonong. Nakaburus dati untuk Convention PIBG Internet Otingolik 2020 pada manam bagian Pogun id kota Kinabalu. Pasondaw pinalombus dit menunurat politik. Sugutaku di menunurat politik daw Justinus Jalang. Idatu James pinapagirat dat ketinggaligan tanganak id suang digital okon ketanggungan dat iso na bagian ngakapampahid penghupan karjad magisusuai bagian. Penurudangan susuyan konkret id koyonan dat magigian ngayad nasilid kapaguluanan da wagu id siriba program inggisaman kasusukupan magigian IKR da taon tarikot. Nakaing gumu penurudangan susuyan lebih-lebih id koyonan timpak waig dit okuri oralan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Minoboros agayo guna dilo sebagai dralan ketinggaligan om tarawarau nungki harokan takantar at iradot asaraban.
1: Untuk program IKR untuk tujuan penama tahun 2027, kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini, salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Katugangan pagumuk tulun menunurat om sastrawan om mulok sabah kigunad petimpunan mantad sikul. Pengkailo maid gumenawoh kumad boros sastra om kobasanan mambasa dit anud posuni miampaid lebit kaimpun pagulud karikot atoil andilo idbogian lebit takawas. Imandiri perintah kayanan om kawalayan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros kipamusorahan perintah pogun dat institusi sikul sebagid intododon. Igunoh mengembulai pataro mempaburu telan dan susumukod ngay idkaganaan dilo.
1: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin Nurban untuk sodop titungkap pena kinabaluh mapena idlongkod pogun. Lebih 300 bansa okid mantad suang melabus nakoyonon debayna dit nasili duokon pogumuan dat kokobunan pogumuan id kokobunan pamuntanaman Sabah lagud seberang tenem. Kampayno ponit nadirom unik dit akas kagatangon id hal konservasi penerukan nom belajaran. Iman tiri pemutanaman penghinsadaan nom pemurunan takanon Datu Jamawi Jafar Minaboros orkid dit magi sesuai dilo pakitod keburunan dat kokobunan pemutanaman Sabah dokot ilombus asili sebagai longkod pantamangan susumuni suai ko pamagayat ginawo tulun ngayad orohian orkid menonariuk om tulun tutumom bului. Narubahan yang serad nepongoh pinapahimagon pesta bunga om kawaan indigenius 2020 om kinapahimaganan buk pantamangan orkid talun ex situ dat kokobunan pemutanaman Sabah edisi kaiso idtenam. Inggi saman pepentutun dat orkid kagayat ginawoh tulun ngay drumikot idtenam. Kapan hakilod ekonomi tasanong kumad bagigyan ngay dat hilo. Turusi kuliwatas bofet dit nelaan asaruk dat aliudan. Kongoyok dilo, okon ko kapan hak nod kebalingkangan kumad operasi sikul, ngako pangintono dat orugi at ang anak sikul serad akas o belajaran. Imang hupantiri kumad benang mentiri Datu Isnin alias ni, kekalansanan dat Kementerian Belajaran Malaysia KPM, pakiyonuan manhak ketoguangan kumad hal dilo, kampay noh magadang menuridong kagud sikul idkoyonan dit lebih kosudong. Idatu Isnin ni penagi adun klias narubaan dat magaganu habar untuk forum madani minihondot karnival belajaran madani tupis belajaran watas bofat. Minangomid kes buli idatu Isnin mumang dat papanaw lang ogirot kadau hal dilo au milod paganon tu kapanahakila duaya kumad ketinggaligan om tahuri tadaud susumikul. Belajaran om hafazan Al-Quran kigunad patilambuson mentok pasilid susumukod dit kitelaan osonong kaibok ibokon nam osonong ginawa. Imufti perintah pagun Sabah Datu Bungsu Aziz Zafar Minaboros tulun aparagat dat mahad tafiz kikotuson tagayo mentok manantud silihon dat susumukod ngayad Al-Quran sebagai kepetunudan keposion.
2: Saranan saya kepada penggiat Madrasah Tahfiz dan anak-anak kita yang belajar di dalamnya supaya terus mengisi kekosongan yang ada di negeri kita ini melalui hafazan-hafazan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan berkat hafazan di dada anak-anak kita ini negeri kita yang kita cintai ini akan lebih semarak dengan cinar dan cahaya keimanan.
0: Datu Bungsu Aziz Jafar. Sangulun ko saya tolun hapada misa taun dit ginakom serad nailaan minamatay tina daw id isa walay siwaan id kampung Katagayan Tambunan ontok tadaw kalimoh katatalib. Imalahingon pulis watas keningaw Superintendent Irwan Syah Abdul Basir Minaboros bagian daw nakaramit ruputan karayat kinantakan dilo. Dot sangulun tondu ki umur dot limon hapada monom taun dipikikiro jam ko duo minso sodop pagulum minagihum ditulun natandasan. Minayad pinanuludukan kinempunan nelaan dat tonduk dilo miniduk pogo nid koyonan kinantakan tu nelaan na sindualan dat sindata atarom. Itulun natandasan na minamagakom di magigyan ng kampung it iso sulap ig kampung Sukong Tambunan omniman ito kinumad tupis pulis Tambunan. Serano korikot id natada tupis pulis Tambunan ginakomilo di tinimungan kopisan panaludukan kasalaan IPD Keningaw. Pipiro barang case dit nilaan dat nakahumpit id kinantakan dilo dit niman ahawo minayad asil pinumurisaan id koyanan dat kinantakan. Tinandilo niman potodo kinumad hospital montok pangilaan. Case saludukon tumanod section 3-2 kanun kuenggoritan. Id mabusan sugutok kukago titulo dat habar. Institusi wakaf posikap keburunan sosio-ekonomi magigyon. Keburunan infrastruktur digital kigunad pitonudon katingaligan digital. Ingkakan habar na kayonon nulo di Jeniora Mahin mantad section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

siam hapada mesiam anam na hapada mataluh napo ma isa timpu na turidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut ngapinapa kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa kobasanan Om Ugama ngatatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pabisanang tutuang insan po kumada kayo tempinay kong awi tambalut ko humbo ko napan tutuang pa nanti dito tuang tadaw ko onom ko hopodom duo tulang ko siam duno ribu dun hopodom onom kasi ko kumada DJ Dexter Rasidih minangang balutin kasalimbahan boros murut tanpa susut niti insan po miampay kadho LP Rapi Alpinus kasalimbahan toko kasalimbahan boros dusun net Sabah BFM. Selainnya ada teluh jam pegambalutan takuti, paparongo dat sinding-sinding, keperangan sinding-sinding, lagi pegilang-ilangan dat kabar-kabar ngawi. Soai ko jam kohopo dat tuang nungosan ng pirumutan ngaman hako ku kosiwatan, kumada kayud polombus pason, maya da pamulawan telepon. Meruang dat ababayan, polombus pason, tatuang bayan, tatuang tadaw ko onom. Bona po na ira kayo di tadawain na kalansanan dat sanong at kinangangaya aw dat isang kura dat nakaparis-paris bay na kay nga mantok na kayo hit id saliwan teka id labus dat babay na ti sanong dat hit dat manantokop darangus ito may galat asingod kapiah ngayari lisun diti nagtapulmanan ko nakamogot-mogot nadakaswab at nakarasam-rasam ko sadap nga naimbut kawagod na ribut natilib kawagod ribut dati lisun nagisam na ko ngay panangitid dati baham kapaguluhid pagyambalutan ta konti man ko yakayo lihisa dat miampaid sinding aras sinding manta di sapilin na mi amilina haritan pini pirubaan sutanan dat sanggalas kupi manta di silibin bugis. Ed kesalimpahan boros dusun Sabah BFM mas senang kapia.

suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot kemaramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notaronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: di JLP tapi basan tado kono mempai berkat togu mo kumadia ka apa yang kita ngor radio tinggi sama pupusan keselimpahan bros dusun senang kopi apa sih kau kada om kami sana lagi kumati senang tambalut sabab FM kadi merejuhan ni jingle betiol ngahiti Robert Berto imunah kapang kopi senangan tetuang DJ kadi munah kapang kopi senangan tetuang lagi kumadia munah Miklaran Swong di JLP kami senang tetuang tabi Malaysia madani kumadia am kuma lagi to insanan tapi ni tambalut makikinang otong uli dat sabab FM kada Damin gunting ngahiti Ponsiko Damin. Kadi jenah takang kepisanan tetuang tadau ko onom DJ ka om kumate sanan tambalut saba VFM tapi nae ngawi hampona po halan sana lidas ka. Ami poleh rek ngharap pamapasan-pasan dateni bati kepisanan tetuang tadau ko onom DJ ka. Halan sanin kelidasan terimoh mempe barakat to gumu om tabi basane kumat tambalut tapi nae ngawi. E maki kinong selimbahan boros dusun kada. Ponsiko kumara kayo. Harhat pira-pira sinding kalangadan dit arhian akun perongo kumada kayu mangai babo de langsat kah haradati de kayu himinai babo de langsat baina teka minai babo de kantalan mintuhun batu lima manta di Syarifah Ringgalon pin saduan kampung toh di Justin Jatin kobasanan gulu-gulu di Inggu Sam keselimbahan berus dusun Sabah VFM mas senang kapi ya.
1: Poperang odok kayu sinding kalangadan pemulihis.ginawo.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai keteranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kabinsianan. Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ami Jimmy Simeon mantan papar posiko pentanur bisa limbahan di timnya TikTok. Dinki Ami Wilton Will, aku mau tambah lo takut di posiko kemarin kau jenisanan. Am di tanda wena segi nomor 6000 hatus turun apa dalam misa susumikul pinayuhan dat mengaput pinsingilan kemada babayan prasiswaza University Malaysia Sabah UMS. Mentok kosongon sesi 2026 turu it. Nakatimpun dot minai register di tada bayna. UMS it isa ko pentalangan pinapailoh dot sa ginumod 5,250 miso. Susumikol rumin register di UMS kampus kota Kinabalu. Onom nahatus siam na pada malu di UMS kampus sa pamagunan Labuan UMS Kal. Namot dua susumikul po in Fakulti Pertanian Lestari Kampus Sandakan. Am susumikul na kayo nan po nga kapulih dat 4,325 mantan Sabah, 1,200 misa mantan Semenanjung Malaysia, 5,200 siam mantan Sarawak, 8,200 misa mantan Watas Pisom Puruan Labuan. Am haradati da kayo hit na kongay nagyari. Ako nga paparegistered tanganak di Tadabay na hila di UMS. Ang tumanod po naging kapintalangan dati UMS nila sa ginumo da 2,005 susumikul sa pamagunan mantad hapadam 2 tinan pagun. Nila na pa nga China, Japan, Korea Selatan, Sweden, Arab Saudi, Yemen, Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Filipina, Timur, Leste nga rumi-register naging. Napayuhan lagi dat kasiwatan dat mengaput pinsingilan dat UMS. Mentok na kayo na kongay paregister sanong kapiyo at panunuaw dat tanga susumikul ngawi ang tanga nuri pakakaraja dahil di UMS lebih-lebih yala it manuaw dat karikatan susumikul ngawi wagu. Megal di akon ko nuri megal pa di anong komendat asanong no panunuaw di ala mantak di tanga sumikul ngami pasakayan nabas hupan dat mamirangkat di tanga barang-barang patunudan dat iyanan dat tanga susumikul ngami. Bayahan kumadi nakorjisa di tadabay na suab nga harap romagista dat hila id UMS sinding niti kinang hot ako rumame rame tako may pa sinding wanta di sumandak kurwa

0: Hari Bumi itu ikut ada pemogunan ramayan itu bentong ko pemogunan untuk ke-22 tulan keapat meniki tahun sebagai memantang dan pemogunan yang menuri dong tonggungan kampai nopo poin kawas keperimanan itangat megigian untuk meninggalik pemogunan om koinon pesarili. Untuk kombal kau nangkut memusero, kepesian toko diti kiharut piramutan miampait koinon pesarili. Kau ilo kenangkut keralanat meninggalik koinon pesarili tokau. Pegawit balatak sendiri serat moi pomoli-moli. Tutuban kakamut lutirik serat au gunon. Tenudanoh karalana toluar mengingkuri memoguna kawagu om popowensoi kawagu. Mantadilo kanu tokod mengkikit togumu tadon sandad mantad opunso. Sekodungono kukumabun dit memogunot karalanod organik. Gunot tesosonong ginoris om kakamut porokitan. Papanahaw keparagatan mimpod kayanon pasarili idwalay om kayanon pakarajaan. Pananom no dato tanamon kayu idoros walay untuk pupasagit at pasarili idwalay. Pamalid babarang wansoy na kayanon. Suway kakapagkikitusin kasakadong nagit ekonomid na kayanon o mangyengkurid kapalabusan karbon tumantad na pasakayan barang dit asadu. Ingkurian tayo katingkadan mamagunod babarang dit gunon om patamon. Senongono dat mamagunod waig, tutadan waig nga mingkukuri. Pamalinad babarang dit naukunan dat kasudong dat kayanon pasarili. Babarang ngay dilo kanod mangyengkurid waya kumad kayanon pasarili.
1: Om sinding pati lumos diti magihum tentak tinan. Haradati da kayo it masan magihum tentak tinan. Manta di Jeff Maridalay. Kasalimbahan boros dusun sa Bawi FM. Sanong kapiya.

0: Sebenarnya kau nak kosong tahu nadi dah jam koma dua hab yang berletak tahu jam kau hapat data tuang megal di tengah batas kudu tino. Ada menghapat minit timpuh di ti menah kau kekosongan kau pada kau merumut dah hiti konti dan pelambus pason. Main pemelahan telefon. Untuk rakyat el kosiwat detik dat meromut hiti konti ngak anu lagi dat memerakam deka manip dat rolo dah kau man foto dah kah? Bah kapaguluh, malay takut meramitit pemelahuan. Isai kapaguluh bayna. Hello, kapi sana antar tuang. Hello.
1: Hello, kapi nai.
0: Ah, hello, kapi nai. Kapi sana antar tuang. Isai kapi hati bayna.
1: Iya, aku nanti. Iya, aku. Dan si, itu tuaran.
0: I dan si, dah bayna.
1: Oh.
0: Ikan hiap nggak dan si, bakai.
1: Oh, iya, kasari.
0: Aku nak simpan. Wah, no kabar tapi dah dansi.
1: Kamu senang ibu nak alala subeh no.
0: Aku mengurah senang lagi telas telas subeh ya. Ba, apa lembu sana pasan no?
1: Ba, apa gulu pom ikau?
0: Ba, apa sih kau?
1: Kamu kena kiri nganti. No, tamal tamal uti tuaran di negar kau di Yungkim, Yasip, pom tamal pulau tempat tempat uli di kami ni tempulan, kura-kura karena tempulan tu lele nak lu, kamu nak pawak di kau, kamu kerja kasar lebih dulu boh, om, aku nak jilangan tengok, tapi ni aku lo, tempulan kita belum, kalau kita bangun kui kuruting, om, sama pisang pisang kungawi, tay nanti, kasar orang tu lo tempulan kita belum, kami tak aku inuin lo. Lama aku tak bulun. Oh, kalau-kalau kena nuin. Asal senang kena aku. Om. Di. Saya nampak tengah makikin orang dia lah. Om, ni saya pesan. Tapi senang anda telah ukonom. Om, alali ngait. Sumpah yang suam. Hari ni lah, tapi nak.
0: Hari nak kopi ya?
1: Oh, hari nak kopi itu. Tengah ada tu. Tapi naik di lewakon.
0: Hmm, lain-lain kena tak nak kau lihat taburan kan tu?
1: Itu, oh, 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Oh, 5 tahun bah.
0: Ah, apa gianah dari 5 tahun bah? Oh,
1: nak
0: bah. Masih kau. Masih kau tapi dah sih untuk taburan. Harus tipasan. Mai kau pah pagulu nak tipasan naramit dat. Pasan nak pagulu bah. Naramit maya di WhatsApp. Id kusung isa siam apat siam kusung turuwalu turuwalu. Mantan di Abdul Malik. Kadau pagulu pa masa nako kapisanan tetuang tadau konom kumade DJ. Yo Abdul Malik makanud kesiwatan pong kapasan diti kumade sanan tambalut ku. Id sabab BFM id grup yang balutan di kelihis. Ngasih untuk aku di yalu angare tetuang baino sundung piad a lidas kapi yo tinanku dondong ungkapan kasai ku yalu sudawil kudera at penoko kupi-kupi pengurulas pemato mintudu kadau. Nakatalib dari kepemeramaian tado kebangsaan semua wali minggu tabantalan kepemeramaian tado Malaysia kadinan. Pagiroto toko piulu dan nempisampuruan menokodong Malaysia kagaman. Ketimbabak metid kesusahan sinakagon nung kotongkiad do sabah do Malaysia kadigaman dinan bang. Posisi kau tapi nai Abdul Malik. Mentok nak kayu hit arahian memeramut hiti higonti tetuang bayna kanud memeramut mayak dat kusung walu walu turu iso 25 siam iso harohot noko surat dahila i TikTok. Mentok nak dat pelombus pasen ngak kusung iso siam apat siam kusung turu walu turu walu anu dok kayu dat ramuton. Baik sah pemelahan pagulu mungkin ngau toko sinding. Halo kau pesanan tetuang.
2: Halo, pepisangan tetuang kumada di JLP.
0: Oh, pisangan tetuang tapi dan tempulan. No kabar tetuang baik nak, senang-senang, gimana tu?
2: Senang, tempat buat ya, alih das tamu dam. Nam, hai, bah lasuk kopian. Mau gue sawgit galak kipas.
0: Oh, ama senang dan nanda tu harahit kipas dit, milad tumurung sendiri kai.
2: Oh, senang, nampak ti. Anak ruwal langan nampak nyap.
0: Erin lagi. Paham. Paham busa na pasan no tapi na tampulan.
2: Paham po si ko kumadiam lebih pagulo kumapadiak di JLP kapitangan tatuang alam sana tali-tali das kasi paganakan no.
0: Posi ko daw-daw numatu dugal-dugalan.
2: Oh, meo na pade. Nga ay susah dugale LP, ara tubat.
0: Ara tubat.
2: Ara tubat tapi sa.
0: Oh, ire lagi ihumon pandah ba. Posi ko.
2: Ah, lagi memason ku petit kumat kompinai ku di le kampung gaur. Tapi lebih kape pekanakan si ka kura-kura na ku sina kampung ikam lagi ingkam satur. Ama ko nagilihuan eh sa dihi la kampung ratawo ko tabulod eh manikah duli gidok ni ke kombalutan na suwe nagaldi Abdul Malik kung si ko di sudahin lo di tinok tampinay rara ko ko sudahin lo di nagi ako nagilihuan eh dansi to na ko pagulod minamaramutam kung si ko na di pasan lo dansi. Asan-asan ako kaiti nga dia. Iha na pati tinam paingkapos ako ay bantal at ay manalipon po at tumamot pa sila itkantit at mamasan at ang tambalot. Lagi iya kwante iya bagang sagi iya kaliyon iya janilunog ako naglihuan eh madutin eh Catherine Gimbat. Imaliagom lai dokumentaan korongod rolo na Imaliagom senang-senang kain na din na ay Adila Marius Marudim nag Sintan Zimir ay Duhal Baru Iagang Dekoy Madang ako nag-alihuan ni Lucia Tati Bibi Rose ay Sugod Koyok Min, Ipi Turus, Ipi Paulus, Ipi Janiopin, Ilan Lingkang, Ipi George Gimbun, Ipi Ubug, Dit Bantay Tamparuli, Ipi Asip, Ipi Lungkin, Ipi Nagi, Ipi Tomas, Ipi Dansi, nakulatinduhan pa mamasan niya Dansi ko, yan, natatambalot ko, arapat kapirad, mo nikid-nikid mo masan ka nga aray ta na ko diyan po si ko na ko pa nag majakong majuna hom i kandaring i jalina hom i sintom iti kombalutan na suwe kung padalating ako nag alihwa ni waka daw isa di i David Sando Kelsike lam nagi Arne Juita Delius aku nagi lihuan ni William ho dia pernah sakit-sakit do lek lam makinong ngose radio nagi i Julimi tetane ono komedi la Juhur Baru te nampai pasan ku kepisangan data tuang lat ai pada Domingo saya nak pahit cuma bayang suara bom main sambayang dat nak sambayang aku nak bayi nak dide amara mai tama deh dilat garaja nah I saw out makan bersama deh dilat garaja bayi nak I saw wake dat apa nak ko lu yo dilakubong dat pinatrakan dat pahit di nakar sampai adikan sangkan ni hab Ingka kana pasan ko masana aromatik mahata kunas saruti ko imanika garaw kaila talibang kura-kura na taban no manika harapada kasi it juhalan no di kulat di korong ngamit matag karabo di ako nagyadi ko ang itinatamu at ako na ko ngay ko pimpanaw da ako na kapanaw ditit ambuha na pa ikaw yun kalitunan kung karita sila kare mila ako na po narang mandahan ako na ditulunan na popohan po na sayo tanga tuawa tanga sada tanga kuy kuy yeah pabali ako yanan na Pasirangan dat tato ang ingkakano di ape show aro anaro ko pa pasan ko.
0: Mhm, kamo ngro. Apa din na tanduli at tudan kay?
2: Oh, apo mati na tanduli apo. Na koliud dat nakarasama lay lay dera samlit. Sang kani habi ahom. Ay apo no tanduli at tudan.
0: Mhm.
2: Mo makiato na ko po wait ti LP dat haragyalat karitan papatad do waygam nga ganti-ganti ani ma minyak dela duo hat duo na patangke dat man ko pakita dayam makibayar ka sa yalad 250 dat insanto papatad soro pagya ano mila ta sapon na magalit. Ano mati kumaburuan mo eh, gita isa.
0: ano mati ka piya?
2: Tango kukuruan piya nga to ko eh. Kaguak ako kakita tayo ato tango kukuruan.
0: Yan na di. Baham po si ko kumadya.
2: Ako pa, bahawang niya. Kalo pa.
0: Ina ka na.
2: Okay.
0: Baham tila mo santa ko makinangaw sinding. Dua sinding paranghan ko. Langadon ginawa ko manta di Eli Asun. So ito na napiyambalutan to ko. Pinapatan di Donny Taipin, Ledwina Adriana, Charles Adrian, nagi Jennifer Adrian.

Kailangan nang ko, 4.2 riyong magigyan Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tainsanan. Nung ika teka tulun ka upusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigyan dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Kalau saran analisis kena kurang ada dua sinding di tindak di tebenai. Pasan peti lambus, pemelawan peti lambus sebab mulai tengah malam itu. Halo, kau pesanan tentuang. Halo. Nung gari umbalan papa yang saduk radio teh papa pian kata pina eh menguling kau kadi aji kau bisa nanti tuang DJ umte sanan tambalut maki kenong sabab VFM ka posi kau tu pina eh halo kau bisa nanti tuang
1: halo kau bisa nanti tuang saya DJ
0: kau bisa nanti tuang Johnny kau saya tibai nak
1: ya gang
0: Opiun Ali kau lupa
1: Opiun Ali nur lo da guy
0: harat miaga lagal
1: ya
0: nggak mau mengurah daudah tak
1: kau ya mengurah daudah kan kopi kita gitu
0: kan kopi kita kayak bang pelembusan apa sana
1: bang mau pelembusan kau pagulu pun kau mah pada kau lah mepet pakai nakan dulu lah
0: posisi kau
1: man kau niki pelembusan di tambalut ngedot selalu memasun bagai di tampulang bagai Abdul Malik Yadila Jenny Upin Yubug di Thomas mi Johnny Lanog Sintom mi Koyokmen mi Ros di Sugud mi Petrus di Tambunan mi Dansi di Tuaran mi Duan di Badang Bukit mi Pai Pasan ke Pisanangan di Tetuang di Tokonam ke Pisanangan di Gira Kombelutan di Nong Kepan tapi pembahasan insanan kakak ada DJ yang mesti kau
0: iri-irina kapi bay na
1: iri-irina ini bala
0: apa sih kau kemari ya
1: oke
0: enak kena apa sih kau kemari tempatnya agang am siow opionali ko di saya Johnny semua no opionali ko lagi di yo kalion yo Simpson teh nah abang dasen rogo-rogo kai daun-daun kapi apaan kau mitarunga. Halo, kau bisa nanti tuang.
2: Halo, sayang.
0: Halo. Halo, kau bisa nanti tuang Adila. Saya tim.
2: Hah?
0: Ya Adila tadi.
2: Oh,
0: Adila.
2: Adila kau pau dia ke?
0: Papi. Halo, Papi Ano, no kopi
2: kota do. Kapan wong pati na dia pahae dan lagi ejib kawen ketahuan yang sat medin. Ami gigi lagi kami yang sabar tau kalau kita senajir yang sabar ami gigi paling bejo ami saya lagi belum yang ami gugu gigi mana gancing paling kabel ami gigi yang lagi jagang sempulan ami apa sih Naiban, kau ni aku. Kau malas, kena tiga. Belum jinak. Mungkin saya nggak kuli sewa ngadu naiban kuli.
0: Man pesurat tak bah?
2: Ayo gagak dan gagak.
0: Bah, apa sih kau hina kena?
2: Okay.
0: Apa sih kau kemadi Adila? Mantan duansen ni terima dat pengkap pasal. Kam harap oh hisap malahan ter kita ko. Halo, kamu senang tetuang.
3: Halo, EP.
0: Halo, ibu. No kabar.
3: Oh, senang.
0: Baham.
3: Nakara sam diti no hiti nga. Ay, nakayo pos data na.
0: Oho, bam. Sarahan po katugia harap oh rasam.
3: Miri no. Alib no pay rasam am pag no teri pagadaw na di kago.
0: Mbah, ang pelambusan na pasan, no?
3: Okay. Kapagulo ko ma, pwede ka. May ampay pagkanakan, no? Lansan na tangali, dasta ko da ngay, ngami.
0: Pawnsi ko.
3: Sumuli ako panadad, tanga pasan-pasan na tanga kambalutan. Kapagulo ko ma, itang pinay ko liyon. Itampulan. Ang sikaw tampulan, narangaw ko na pasan mo dito, no? Adul Malik. Lawa na sugawil no Adul Malik Punsiko lagi kerus ila di sugod nagi ni Sator Ingam Sator, dyan ni Upin, dyan ni Linog, nag-iadila, narangaw ko na pasanutin, no, adila, pansikaw, nag-iagang, ila di kayo madang, bagang sagi, manikagraw, Yasip, Ilongkim, Tomas, nag-iungun gandaron, nag-iidansi, Isabin, nag-iitinsan giner, Petros, Sintom, sa ibang awiri, nangalihuan ko na itong ngaran-ngaran ni kayo kang balutan ko ngawi nga, an ko na po at right out ngaran ni kayo dumantad at TM karito.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melawan Putih Lombos. Halo. Kau bisa nanti tuang temen eh. Pemelawan tak tahu rin ada tiak.
1: Halo, jadi putusan nangani dia.
0: Kau bisa nangani no kabar. Lidas sih.
1: Alhamdulillah semua di TDJ nak. Alala rumah kiki pasti kan dengan kumpulan dan rakam.
0: Hari kipas-kipas pengongis-ngongis kaya pengimbut
1: mal oi bo
0: mbah pola musuh apa sana
1: dulu pom iya pom di senangan dan ketua ngedau konom malasan dan dari dah aku ngawi di tempulan lagi uskau nanti oli nanti ke gemar tempulan om ikan balut kuno jelo ku waktu itu tiler rana ulup timur di ibonong libin nu nakura nanti telefon nu ibonong ku haro ku di jelen nga muna ku di anu ngebenti anu matu diri ha nakalo ko na po ng murdar o anwalo ko na. Kamusan mga buti, kadu-kadu hila ranaw. Nakabar-kabar na kadu-kadu, nakarasama sa amin malako si nanak. Kami, igaman, kemol, ilad. Tungus, pakon kampuluri. Nasaan na talilalila, kay gaman. Pumbiyadang na dihilan si Dermadang. Kasi sa luwot ako na diantiyadang na kasi itatamalan na nagkapisalawatan na alang sanda at kapisalawat na suwenta daw. Si Eros na di ilan sugod. Si Bug na di Ika na di ilan talibong. Pad pasron kalidah alasan lautan oleh kalidah sekolah ane lah penjuru ni kalidah langgirin ini nama ti utamaan kepiakan jadi di kalidah lang
0: ini lagi mati kepiak
1: minta kalah aku ke kepingin aku saya nupi ketutun degam apa maangarai tetanganaran nak ketenggoy nangalirin jadi tak lumbu satu aku tahuri dia marawarao nga dito yung darong tumingkod nampain kakal na kapay dede
0: ba po si ko kumadi ah
1: may hagal mo
0: po ba hamina ka na ba ham sining pati lambos dito kana kinang ho to ko sayang ito dulu manta di matinin na Yukim DJ MY.

Pokiliho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanok noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

am kalasan anda talihis ka nakarongo, nalihis ka nakarongo sinding di tinudi. Kamisanan tatuang sabi na silun. Ami Kadinor Fazilah Ju, DJ mamasan ako kumatambalot sa Bavi FM ko, Maria Juhan. Kamisanan tatuang kumadi ambalot, kada, ponsi kau Nor Fazilah tu, pinapalambos na pasan tatuang bayna. Pentanod lagi, penrongaw eh, tampinay, join gampalid. Kapisanangan tatuang tampinay. Saya pa. Ya, rin tani, kapisanangan tatuang DJ ka. Kapisanangan lagi, sabi na silun, ngahitin lagi. Bah, pasan pati lambos man ko pa, palambos o, pinatad maya da WhatsApp. Kami sana nanta tuang DJ kadi Lucia Tati aku rokuro na kabar masan aku kumat tambalut ku megal di Lucy Doyo George Gimbun Tampulan Petrus Sinto Maniagansing Narumbay Pita Loli Inggang Abdul Malik Inero Sugu Diobog Joseph Potilu Emelego memtensan nanta tambalut sebab FM hinonggo nopo kami sana nanta tuang kumat tensanan posi kau DJ kadi Lucia Bibi. Tumbayan aku penrongo nagi i Mary Ann berarti anu sinding tino. Pasan peti lombos di manta di Munah Kapang. Kapisan nanti tuang di JLP kapisanangan pendalan kerja gisam jam kah padam dua pita ngat tuang kah. Yoho i Munah Kapang. Pongkap pasan kapaguluh kuma di JLP yang paganakan. Au nagi alingan kaum balutan kui Maria Johan, Mary Ann, MM Suk, Jennifer Jane, Linda, Yutung, am nagi sangulun ni gaya horati di kapasian ku kah. Nagi kumatisanan makikinang ulit dito ka sa limbahan na Boros Dusun Hinambuh Nopo o makianod sinding isayo ko ginawano ka daw. Ako ilan nung siwatan, hintangan takot din o. Isayasan sinding nila ako pa tunudan. Bye, so po, manta di Lonely Inggang. So nung tatuang di jekirik-kirik, asanangan ako nagkarongoro launo o sindak kapira. Tengya. Tumulay tulay ya diti kamayan pat mati dat ka. Ay lan patulun dat ka kalem yam giam bakay lanli amok nagi angaray tangaran na kambalutan nga ponsikaw na palito nga pasan na kayo kumado alat sana lidas lidas dangay tapi pembalutan ko kumado kayo ponsikaw di je kiri kiri ka ponsikaw nagi ba sinding pati lang musti ka na kinang hoto kaw oy emi ko di right team si team bandaron sutanon sorry sorry na po di City Pahajamin.

In Malaysia, osilid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunidi au kanon papakitad kad kaintutunan diyala antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala, milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon o danda gisam da 25 ringgit teka gadudua diyala dat kontak. Pahampitidi kiguna papiyo da kasasari piyawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakyanuan dat papakitan.

Pasan Putih Lembus Kepisaran Tetuang DJLP Kadi Muhammad Izan Sukri Posiko Izan Kepisanangan lagi kuma di Bagang Tondu Yutung MM Suk Imunah Kapang Bah no kate kano miru mo rumo hil TikTok Sabah BFM Posiko ka. Lagi kuma di Abdul Malik Kam Saira yau timoy hitik keningau kadi Izan. Hari kena pakarikatan nom karikat bayau kanto dat moy hinahin. Magela hilahid keningau tapi na Izan. Oh, manta di Charles Leginon kapisanan tetuang tadau ko onom di JLP nagi tambalut ngawi Jonis Masatil Jonis Mantahan Datu Prostasius Mukiau Jose Potilu Albert Dulaman Nagleris Lajibin Lucy Batak Lucy Doyo Julita Judit Lucia Tati Bibi Matilda Monuit Patricia Nicholas Flora Mejingki Lomensanan Makikinang Sabah FM Selimbahan Boros Dusun Tosenong Kapia Tapi Basan Ponsiko kan di Charles Leginon Ponsiko Charles Selita Krista Basil Ijambe Mantan Sumatera Karena kena gak tau sini gitu ya Tusakam Kalibambang Pogkorulau

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intera natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimbo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owaw pono owaw nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhaw nasok ra akanon talanon ra naswa.

Sorak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Netatapan sangpu ngibu peka rangalau untuk anata sehat maka abadsik. Sangpu ngibu peka rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiska setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut walu kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu peka rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 250 kalori.
1: Togol biar makale
2: kalogan kami
1: rakan mak semua makale
2: sabar
1: biar siaran healing sama mbak nasa.

Opadam onom buhan ko si Zam, 1906 opadam tahun na ponga, kinopon widangan isa pagun Malaysia. Pasampuhan tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampai iso sumbuhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuhan, habakasan om ko ginaban toko, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tu misuvay tinaw, kubasanan om agama matumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Kopi Posian Om Tabi Malaysia Madani. Miampai ko dago Ben Jivinu dahil abal mantad Sabah BFM. Kapag huna po nga tuho da abal. Pabuo na Institute Wakaf Montokotundan Socioeconomy tuhun ngavi. Apatut mi pahud o kotundan infrastruktur digital miampai komuhigan digital. Kinongo na di iti abal di painggonop. Apatut puti hambuson no pabuon o Institute Wakaf Montokotundan Socioeconomy om kapagkangan tun nga viid Sabah. Kotundan Wakaf i napalan kapabu economy kapagukab kosivatan kuma mungingin da po kinayzonon o makapataunda kagaganapan kuma tuhun mogigizon. Adipo zon Montili, Datu Sri Panglima, Haji Haji Haji Nor, Bazar, Sok El Mizan i tawaw na po nga pambitanan halata Wakaf i kavasa pabuon montokonalan tuhun mogigizon kinayzonon. Kapagukab do kosivatan o kotundan Bazar diho kuma mungingin da po o bino do tuhun mamasok om kariah mosogit montok papabu pengindapuan pinapoyho isi do diti untuk pinapatimpun Carnival Wakaf Sabah duvongai bu duvonga padamanom om bazar diho kopian dot Wuhan Wakaf nazatan pogun duvongai bu duvonga padamanom itawau pason disida pinahambus di Exco Agama Pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Namot diho pinapayho i Datu Sri Haji G hang do Council Ugama Islam Sabah Muis pinapayintutun asil wakaf contemporary kampay no wakaf usin corporate project sola om agro farm no po nga hang tapasi i apatut do sakadungon do sa biyavi tinimungan unsubon no gidisido o Institute Kausinan om NGO do misakaday miyampay Muis montok papapanaw project wakaf kivaza takavas. Apatut mipahud o kotundan infrastruktur digital id Sabah miyampay hang papayinkavas topibiumanan kokomoy kaumuhigan maza online. Wabino, doy tatanga dasanak ngavi om Sukod Vagu. Pinapayho i Montili Balajalan Science Technology om Inovasi Datu James Ratib kapahaban hivang buis tokivang toy jalur lebar kampay no id kinayzonon sokid kapagukab kosivatan pambalajalan i hobi ginazo nga kapayin kabas nogi do kalatan digital wokon tundonok iapatut bion kozo miyam kampay no papoy mamang cyber kapamusingan maza online kasanan kapayhan sondi om kapakitanan do kapayhan i au kusudong. Pinabawas si Doity dahil Convention PIBG Internet o Mohig Dubongay Budubong Apodamanom Nasatan Pogun Id Kota Kinabalu ipinahambus di Manunuat Politik di Sido Justinus Jalang Kadidato James Komohigan Tanak Ngavi Id Hivang Digital o Konko Tungungan Iso Tinimungan Nopo nga papampay kasakadazan magisusuvay tinimungan. Kapanadaan sunsuzon simin id kinoyzonon pamuhuminan tuhun mogigizon vokon inadadi paguhonon kapapagu id sibo ababazan pinggisaman kagaganapan tuhun ngavi IKR do taon mikot. Kani Montili Economy Akmal Nasrullah Muhammad Nasir kiguno ino sabagi sunsuzon komuhigan

0: tujuan apa nama tahun 2027 kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini, salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
1: Abal na puriti nga sumahimbaw mantad Sabah VFM. Apa tutup subon mantad sikul po o hang popoy buhay hobi ginumu manunuat om sastrawan tong amuhok Sabah moy do ko ginavaan kuma boss sastra om ko basan mambasa kabasa patonamon do onini po paguhi po sungon do kabahan diho idnasatan hobi kinavas kalimontili kapalintaan kinaisonon om pomohminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif o kito do kapalintaan pogun o institute sikul sebagi impon kiguno montok magium mamahuda o ang papabuo kabahan sinakagon tong amuhok dahil kaganaan diho.
3: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
1: Pinapaiho idatu Dr. Muhammad Arifin diti dari Sodop Ga Pena Kinabalu id Hongkod Pogun. Hobi tahun atus kavo orkid mantad suang om habus pogun netimung do taman pemutanaman Sabah lagut seberang tenem. Orkid diho kampai no kavo nadir om poimbi bida om kiva gatang takavas dari ahal konservasi penoizukan om belajalan. Kadi montili pemutanaman penginsadaan om pemaunan takanon Datuk Jamawi Jaafar kopi Kopogisu Suvazan Oki diho pepekito tangazan Taman Pemutanaman Sabah kapasa pebuon sebagai hongkod pemogompizan susumuni suvaiko ada di pemagazat kuma di anangan do okid mono naizuk om tutu membuhui pinapoyho isrediti di kahapas pinapotimpun kalamazan bunga om tuvauva indigenous dubongaibu dubongapoda menom om kapotimpunan buk pemogompizan okid tosizau eksitu Taman Pemutanaman Sabah Bogizan Kumoiso Itenem Hang papain tutun okid diho kapamagazat do hobi ginumu tuhun mikot itenem om kapabu ino do ekonomi tuhun magigizon kinaisonon. Tu sikul it uvang bofet naihan do tomoy mo kataguvang kabohingkangan hizud ko zuzuvo diho o ko nopo ko kapanak vaza kuma kotoy naan sikul nga kapamulugi do susumikul sungian akasaw o pambalajalan hansan ni panakaday montili kuma vazon montili datu isnin alias ni bion kozo do komontilian belajalan KPM o ahal diho kampay no mombi do kapanadaan mahik sikul i ginezonon i hobi kusudong pinapayo i datu isnin isida ponogi adun klias om diti dari forum madani kopiandot kanival belajalan madani upis belajalan uvang bofet kugompit kantakan papoy mamang mimang isido do panauhang tepodos tu kapanak vaza ino kuma komuhigan om timpu mikot susumikul. Apatut pothembuson do papaing kawas penginabasan o memboihat Al-Quran montok papaing buhay tinimungan tangamuhok kitoyhaan kiko gigi navo tevasi om ogiot otumazan. Kadi mufti kapulintaan pagun Sabah Datu Bungsu Aziz Jaafar kitongungan i tangapulokis mahad tahfiz do mombi tinimungan tangamuhok papadadi Al-Quran sebagai tanudon om kaposizon.
4: Saranan saya kepada penggiat Madrasah Tahfiz dan anak-anak kita yang belajar di dalamnya supaya terus mengisi kekosongan yang ada di negeri kita ini melalui hafazan-hafazan Al-Quranul Karim dan mudah-mudahan berkat hafazan di dada anak-anak kita ini negeri kita yang kita cintai ini akan lebih semarak dengan cinar dan cahaya keimanan.
1: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Tinan songhun kusait hong padam iso taun songian noihan dominan batai tina disido id iso hamin

Tapi naik ko nga vi kopayhan song hamin na pariti nga nambitagay mantadi Patricia Vera Comilus mantad kampung Nambazan Pinampang. Papayo dumidupogun i Lucy T. Langat di jam ko iso rubong apodom himo minute do tahib do tangan sodop di untuk kita daw bay no kapadam tahu buhan do ko si Zam do dayo id kampung Nambazan Pinampang mantad no do kay adan iti naman unda papoy ho di Nur Ika Alfira id Selangor, Nur Eva Rabela om Nur Adela Shakila daid Beluran om topinay walis om kinovangan di ngavi daid sodu taikoid somok aw pa dinayhan no sangya no sako na tinan nito nga tiagak Lucy T. Langat tu mandad po kay katan di santob pinay ho may do to hinasan ko sa Diyos suguto upovagu kapayhan suang aminiti na ambit mantad di Patricia Vera Comilus mantad kampung Nambazan Pinampang papay ho damidupogun i Lucy T. Langat di jam ko iso dupong pada 5 minit do tahib tanga sodop di tadabay no kapadam tahubungan ko si Zam daday ho i kampung Nambazan Pinampang mantad no do kaya daniti damanin da papay ho di Nur Ika Alfira id Selangor, Nur Eva Rabela om Nur Adela Shakila id Beluran om topinay walis om kinovangan ringa vidit sodo tika id somok apa di naihan sengya na soko notinan di tong tiagak Lucy T. Langat tumandad po dokoy katan di sontob pinay ho gakarit ikapayhanus pangamin.

0: Kasaimbaan Boss Karazan, manak diuzu kapoihan.
1: Pason kaya dan kumah diuzu ini tong kisah dan paganakan tapi na emualis miagarina ait di tinuni. Mantara kay id ko simbahan Boss Karazan Sabah VFM. Hansa na pakas sumoto nong ginapod niya sa tumugubang timpo kaya dan dito. Siyono.

0: 明日は会うと思います。
1: Pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na palu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomatat, kotong obramiso o puhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho gisom saibu siyamatus bahong padam duvo. Pandila Sabah, ikumudupo na po, nga ginuno damatat koiso o puhan koiso, Saibu sejam ngatus bahong apadam dubo, gisom da saibu sejam ngatus bahong apadam paho. Namot Pandila Sabah da baino, namung sabah na matat Pandila Sabah, ikumoiso, om kinuno, mimpun, apadam nanom upuhan kosizam, saibu sejam ngatus bahong apadam paho.

Oh, mihal tapi nak apa kan tu mengambus do memahis ginapa. Mempai hoso di Edward Kubot om lagi di Erika Edward Kubot. Oh, so di tipunganan do pahambusan ku Edward Kubot.